0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Ih, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
1: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9.
0: Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

0: 96.9 El Kogel Radio Bali, melukis senja meskipun pagi ini belum senja. Iyalah, masih pagi ya El Kogers. Harus semangat pagi, harus tidak boleh lemah. Semangat, semangat, semangat.
1: Luar biasa.
0: Iya, itu yang biasa di MLM.
1: Jadi gimana El Kogers, semangat belum?
0: Harus dong ya, apalagi pagi pagi hari ini tuh hari Senin, di mana di depan mata kalian ada setumpuk pekerjaan.
1: Jangan kesana fokusnya ya. Oh, yeah. Penting siap nggak siap harus siap.
0: Benar, karena yeah, itu juga kan demi isi kantong yang lebih meriah ya.
1: Ya tuh buat anda yang mungkin lagi santai-santai, ya nggak apa-apa ya, jalan-jalan aja dengan sepatu roda ya.
0: Yeah.
1: Jalan-jalan. Emang ada ya santai di hari Senin nih?
0: Tidak ada sih sepertinya. Semua pasti pada fokus untuk mengerjakan pekerjaan setumpuk di depan mata. Dimana kan kalau Senin itu berarti Sabtu Minggunya kalau rata-rata di corporate kan libur. Betul. Ya di pemerintahan juga libur. Otomatis banyak yang pending pekerjaan. Jadi hari Senin lah Anda menyelesaikannya.
1: Iya, pasti banyak juga yang santai-santai. Mungkin yang lagi nemenin anak-anaknya libur sekolah gitu kan,
0: ya,
1: libur kuliah.
0: Nah itu kasihan itu pas masuknya itu. Lebih ketumpuk lagi pekerjaan ya, gak apa-apa, itu demi keluarga.
1: Iya, harus jalanin El Kogers. Jangan jadikan beban ya, itu semua adalah anugerah sebenarnya, karena Anda masih memiliki pekerjaan.
0: Bener.
1: Lebih baik stres kerja daripada stres gak punya kerja.
0: Benar, benar banget. Contohnya mungkin bisa di yang kerja ada di kantoran, tapi ada juga yang berusaha sih jadi pengusaha gitu ya. Misal jadi pengusaha makanan, terus sekarang Anda lagi jualan di PKB.
1: Ya, ya dari pagi dong. Ya kerjaannya nyiapin makanan di stand.
0: Betul,
1: stand banget. Kuliner, tapi harganya kemahalan.
0: Wah, dengar-dengar tuh ya, soalnya beberapa komentar ternyata berseliweran di media sosial. Ada yang bilang harga di stand makanan di PKB itu ternyata melampaui dengan harga normal pada umumnya.
1: Wow, nah, kenapa bisa begitu? Ya, nah, nanti kita bahas lebih detail ya.
0: Baik, Algo. Nanti kita bahas lebih detail tentunya di sesi What's on Social Media sampai jam 9 pagi nanti, tentunya masih ditemenin sama
1: Bagas Krisna
0: dan Desta Arita.

0: 96.9. It's a good
1: morning. Kiki, pulang yuk, Ki.
2: Terus kenapa?
1: Aku mau bikin tugas biologi nih. Tugasnya lumayan banyak loh.
2: Emang mau kemana?
1: Yuk, ke warnet deket rumahku aja. Nanti kita ngeprint di rumah bareng.
2: Hah, warnet? Masih zaman pergi-pergi gitu. Internet sekolah kita kenceng loh.
1: Masa sih? Coba, aku cek. Oh, iya loh, Ki. Kenceng banget. Ini, aku coba download buku dulu ya.
2: Iya dong, sekolah kita kan pakai koneksi era akses, koneksi yang stabil, pelayanannya juga ramah.
1: Terus, kalau misalnya ada gangguan internet, gimana?
2: Nggak usah khawatir. Layanan Channel 11 punya call center 24 jam yang siap bantu secara profesional.
1: Wih, keren banget. Kok kamu tahu banyak?
2: Iya dong, secara di rumah aku juga pakai era akses, jadi terasa banget luasnya.
1: Wah, boleh juga tuh. Recommended banget ya.
2: Era Akses beralamat di Jalan Bypass Ngurah Rai nomor 274 Amakom, telepon di 081-138-62666, Facebook di Era Akses, Instagram di era_akses, dan info di info@cakalintas.net.id.
3: Dari keagungan dan nilai-nilai luhur masa lalu, redaksi Elkoga Radio Bali mempersembahkan Elkopedia, ensiklopedia tentang Bali ala Elkoga Radio Bali. Mari kita simak ini salah satunya.
4: Celebingkah Batan Biu, Gumilinggah, Ajak Liu. Celebingkah Batan Biu, Gumilinggah, Ajak Liu adalah salah satu wangsalan, jenis pantun pendek di Bali yang syarat nilai. Pantun ini cukup favorit, Celebingkah Batan Biu, apabila diterjemahkan bebas ke dalam bahasa Indonesia, tentu artinya menjadi lucu. Tidak ada korelasi antara syair dan artinya. Pecahan tembikar di bawah pohon pisang, dunia luas dengan penduduk yang banyak. Dan dari pantun pendek ini, mengisyaratkan kepada kita tentang pesan-pesan nilai kebinekaan dan toleransi. Gumilinggah Ajak Liu bermakna kompleksitas dan dinamika dalam kehidupan yang sungguh majemuk. Banyak orang tentu juga banyak pemikiran. Ada anik ini, ada anik itu. Begitulah tetua kita di Bali bertutur untuk menghargai perbedaan untuk kebersamaan.
5: Hadeh, punya suami persis pan balang tamak, ada aja yang diakalin. Ji, Ji. Mih, Dewa Ratu, kenapa halaman sempit gini dicongcong-congcong? Mau buat apa, Ji?
6: Mau tak jadiin tebu modern, Bu? Tuh, bagus ya. Bisa jadi meja untuk santai juga. Haji gitu loh.
5: Tebel. Duh, Haji, rumah kita tipe 3S gini. Sana-sini sempit. Mana bisa dibuatin begitu?
6: Bisa, Bu. Justru karena sempit tuh kita harus kreatif. Ada selah 80 cm, bisa kita jadikan tebel modern. Pelan-pelan kita sudah nerapin zero waste. Sampah dapur harian kita, sampah ritual kayak canang yang jelas semua adalah organik, celepin dini, rumah kita bersih dan bisa jadi subur karena menghasilkan kompos.
5: Terus, sampah plastik dan anorganik lainnya gimana?
6: Untuk sampah plastik, kita pilih dari rumah dan diproses ke TPS 3R. Hasilnya, bisa jadi barang yang bisa mendatangkan pis, cuan. Sampah tuh nggak lagi jadi masalah, malah jadi berkah. Dengan tebel modern, sampah organik bisa jadi pupuk.
5: Wah, kalau begitu tiap keluarga bisa mandiri ya? Gak perlu tunggu TPA penuh lagi.
6: Betul. Bayangin deh, kalau semua orang olah sampah dari rumah, pulau ini bakal tetap bersih, indah, sehat buat anak cucu kita nanti. Daripada protes, ngabisin energi, mending siapin sampah organiknya biar langsung dimasukin sini.
7: Sampah bukan sekedar dibuang, tapi harus dikelola. Mari kelola sampah dari sumbernya. Bersih dari rumah, lestari untuk Bali. Karena Bali bukan hanya destinasi, tapi rumah kita bersama. Mari kelola sampah dari sumbernya, agar Bali resik, becik, lan acik.
8: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 96.9
9: dari Kecukung 27 Denpasar, Bali. Inilah Elkoga FM.

0: 96.9 Koge Radio Bali, bunga di tepi jalan. Itu udah biasa ya, tapi kalau orang di tepi jalan itu kayaknya kasihan gitu. Benar.
1: Kita jadi ingin memberikan sesuatu untuk mereka ya, bantuan misalnya.
0: Iya. Tapi daripada memberikan bantuan, lebih baik kita mencegah hal koger, apalagi buat generasi muda agar tidak tertunduk lesu di pinggir jalan karena menyesal kenapa saya dulu enggak kuliah ya.
1: Wah. Nah, benar banget.
0: Betul, apalagi pendidikan kan sampai sekarang juga masih terbukti alkoger merupakan salah satu kunci untuk keluar dari yang namanya kemiskinan. Dan buat Anda yang masih bingung mau kuliah di mana, lalu mungkin ada adik-adiknya, anak-anaknya juga baru tamat sekolah, mau pikir kuliah di mana enaknya ya, maka saya rekomendasikan buat kuliah aja di Fakultas Pertanian Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa. Karena UNWAR ini bernaung di bawah yayasan Sri Kesari Warmadewa, merupakan pilihan logis buat Anda yang ingin memiliki karir yang stabil, berkontribusi pada ketahanan pangan, dan bahkan berwirausaha dengan modal yang potensial berkembang di masa depan. Apalagi pertanian modern tidak hanya tentang bercocok tanam Elkogers, tapi juga melibatkan teknologi, serta menawarkan tantangan buat Anda yang tertarik dengan dunia sains, teknologi, dan inovasi.
1: Setuju Elkogers, tapi siapa tahu yang di pinggir jalan tertunduk lesu itu ternyata lagi nunggu jemputan.
0: Wah, bisa jadi ya.
1: Kalau dia menunggu jemputan, kalau kita Elkogers langsung menjemput ya program studi yang sudah terakreditasi A atau unggul yang dimiliki oleh FPST UNWAR ini. Dan ini bisa Anda pilih Elkogers. Yang pertama ada program studi agroteknologi, berkonsentrasi pada budidaya pertanian dan produksi, serta pengelolaan produk hortikultura, perkebunan, pangan, yang memiliki nilai ekonomis tinggi untuk konsumsi maupun estetika lanskap, guna menunjang pengembangan pariwisata. Selanjutnya ada program studi peternakan, mempelajari semua ilmu pengetahuan dan kegiatan praktek yang terkait dengan peternakan, antara lain teknologi produksi dan pemuliaan, nutrisi dan teknologi pakan, teknologi pengolahan hasil ternak, serta manajemen dan agribisnis. Selanjutnya ada program studi teknologi pangan dan hasil pertanian yang berfokus pada penanganan pasca panen, pengawetan serta pengolahan pangan termasuk pangan tradisional dan pangan fungsional. Dan yang terakhir ada manajemen sumber daya perairan atau perikanan. Ini berkonsentrasi di dalam pengembangan ekonomi biru di bidang manajemen sumber daya perairan yang berwawasan ekowisata, berlandaskan kearifan lokal Segara Kerti, serta memperhatikan Sustainable Development Goals atau SDGs. Prinsip SDGs nantinya diimplementasikan ke setiap mata kuliah, mulai dari perikanan tangkap, perikanan budidaya, konservasi, hingga pengolahan dan pemasaran hasil perikanan. Nah, kenapa tuh ya kita harus memilih Fakultas Pertanian Sains dan Teknologi miliknya Universitas Warmadewa, Bagas?
0: Ini ada banyak alasannya, Koger. Tapi yang paling penting di sini karena staf pengajarnya terdiri dari dosen tetap dibantu oleh staf pengajar dari instansi kedinasan terkait dengan kualifikasi mulai dari magister, doktor, hingga profesor. Fasilitas kampusnya juga perlu Anda tengok nih, Alkoger. Kelasnya bersih dan ber-AC, ada laboratorium pembelajaran dan penelitian yang lengkap, serta free wifi dengan akses internet super cepat. Jadi nggak usah mikir lama, segera putuskan sekarang juga daftar kuliah di Fakultas Pertanian Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa. Informasi lebih lengkap boleh dicatat, alamat websitenya bisa klik di sipenmaru.warmadewa.ac.id atau bisa hubungi Bapak Insinyur Iwayan Sudiarte MP dengan nomornya 081-338-665-310. Bisa juga hubungi Bapak Dr. Inengah Mulyarte SSI MSI dengan nomornya 081-338-576-547.

0: 96.9 El Kogar Radio Bali. Selamat pagi El Kogars, masih semangat kan? Saya harus mengembalikan semangat El Kogars pagi ini. Takutnya masih ada yang ngantuk-ngantuk. Jadi kita sapa dengan selamat pagi El Kogars.
1: Kalau gitu terus ya nyapa selamat pagi terus biar semangat. Harus itu caranya mengatin tuh ada banyak ya.
0: Iya dong.
1: Bisa lewat salam, sapa, senyum.
0: Wah, SOP itu ya. 3S, salam, sapa, senyum. Bener.
1: Atau mungkin
0: banget.
1: 100 ribuan. Wah, semangat lah kalau gue.
0: Itu langsung matanya merah.
1: Iya, tapi pertanyaannya dengan uang 100 ribu kita bisa dapat apa sih di PKB?
0: Nah. Wah, banyak sih harusnya. Oh, kayak Desta kemarin banyak banget dapat makanannya 2.
1: Apa aja tuh yang kemarin Desta beli di PKB?
0: Kemarin dapat tipat belayak sama es jeruk. Itu total kalau Desta habisnya 30 ribu aja.
1: Oh menarik ya, 30 ribu. Tapi kan yang viral di sosial media ini katanya harganya tuh over banget katanya, nah, kebanyakan.
0: Gimana tuh ya, kok bisa over banget? Mungkin El Kogers, oh udah ada yang ikut gabungan nih ternyata Bagas. Ini ada Dinda ya dari Denpasar, ternyata dia memperhatikan juga. Jadi kata dia, selamat pagi Kak, selamat pagi Dinda. Di PKB itu ada dua lokasi stand Kak, ada di dalam area PKB, ada juga yang di Banjar Kedaton katanya. Pas saya belanja di Banjar Kedaton agak mahal, tapi stand di arah utara itu yang di dalam area PKB mungkin maksudnya ya, harganya masih worth it. Ih bener sih. Kata dia, oh dia belanja es jeruk juga nih kemarin, harga es jeruk masih 10 ribuan Kak. Terus ada banyak berbagai makanan khas Bali juga di sana, gitu kata dia.
1: Jadi tergantung desa kalau patrel kok ke tempatnya, waktunya dan kondisinya gitu jadinya ya. Mungkin buat Anda yang masuk dari seputaran Banjar Kedaton, itu kan ada banyak stand-stand itu, itu beda harganya gitu kali ya. Kemudian kalau dari Nusa Indah atau dari ISI kan ada masuk juga, itu kan juga ada stand. Mungkin yang gak masuk ke area Taman Budayanya, Taman Budaya Center, itu memiliki harga yang berbeda. Jadi pintar-pintar aja kita ya, mau belanja di mana gitu.
0: Benar.
1: Ya, dan sebelum kita lanjut mau bahas soal harga-harga makanan yang viral dari berbagai konten kreator, dari Instagram, dari TikTok, Bagas mau sapa dulu yang jauh-jauh di Tabanan. Ini harus mampir ke PKB ya, mampir ke Ad Center El Koger. Sedang Made Hendra Saputra hadir dari Desa Tuamberget Tabanan. Present katanya, terima kasih udah gabungan. Kemudian Bagas juga mau sapa, ada siapa ini belum dicatat namanya, Ninda Harum Tiara, udah gabungan via WhatsAppnya El Koga. Hei Kak, selamat pagi, mau request lagu. Wah, requestnya nanti ya, jangan pagi-pagi request. Nanti kita bingung. Salam untuk yang buat kakak aja yang lagi siaran, terima kasih. Nanti requestnya bisa jam 4 ya sampai jam 6 di Sunset Program, atau malam jam 9 sampai jam 11 malam juga bisa. Kemudian Bagas juga mau sapa, ada Dandi hadir di seputaran Batu Agung. Katanya mau jelasin nih buat Desta Arita. Di PKB ada paket burger dan sandwich. Wah, paket hemat nih, seharga 50 ribu yang berisi burger, sandwich, dan buah minuman. Ini dagangnya ya. Promosi dia di sini. Katanya juga ada risol, ada berbagai varian, cocok buat camilan sambil menikmati pameran. Nah, jadi kalau itu harganya sekitar 30 ribu. Ini survei pasar ya, bagus-bagus. Kemudian proporsi buat Komang Swastini juga ada tiramisu, ada lumpia, ada snack tray viral, ada pop ciki katanya, iya banyaknya pilihan. Terus katanya untuk makanan berat di sana juga ada camilan gurih, ada dessert manis, banyak pilihan katanya El Kogers. Terus dikasih tahu dong Desta, Desta jadi siapa? Bagas nggak ya dianggap ya, emang biasa ya.
0: Nah ini Dandi berdua ini siarannya.
1: Iya, ada yang di komen, di notice yang di komentarin di sini soal Desta aja. Terus katanya disiapin berapa kira-kira budget yang udah yang kita perlukan nih untuk jajan di PKB kali ini. Tolong kasih tahu dong, kok tadi kan udah di spill ya sama Desta. Berapa tadi?
0: 30 ribu ya, tapi kalau itu untuk satu orang satu kali makan. Jadi kalau misalnya belanja di area yang masih masuk area PKB ya, dari arah ISI itu, itu Desta dapatnya harga 30 ribuan. Jadi dapat tipat belayak 1, es jeruk 1. Tipat belayaknya harga 20 ribu, es jeruknya harganya benar kata si Dinda tadi 10 ribu harganya. Iya.
1: Ya 30 ribu. Nah, jadi buat Dandi kalau mau ngajak pacarnya, ngajak Komang Swastini, berarti setidaknya perlu 2 kali lipat, 60 ribu. Ya. Sama biaya parkir 5 ribu ya motor ya.
0: Iya benar. Jadi worth it lah ya. Kalau misalnya ngajak pacar, dapat makan 2, minum 2, bayar parkir 5 ribu.
1: Iya, 65. Nah, itu puas makan, langsung puas nonton pertunjukan juga.
0: Iya, benar.
1: Yang mau foto-fotoan juga banyak foto booth juga kayak di sana ya.
0: Oh iya benar, ada foto booth juga.
1: Itu berapa ya? 30-an ya kayaknya.
0: Mungkin ya, soalnya Desta belum nyoba, soalnya sendiri.
1: Ya, jadi yang sendiri gak usah ya, uji nyali ada foto sendirian, nanti ada penampakan sebelahnya. Jadi yang mau ngajak pasangan baru.
0: Iya, benar banget. Tapi ada juga nih yang ikut gabungan ya, dari Mirah dan Pasar. Jadi katanya selama ke PKB, kalau mau jajan, nyari yang pasti aja di area art center juga katanya. Hmm. Bukan pasar kedatonnya. Okay. Jadi sejauh ini aman dan masih masuk akal harganya. Dan rasanya untuk event gitu.
1: Iya, tapi buat Elkogers mungkin yang baru gabungan, ini kenapa sih kita angkat topik ini?
0: Iya.
1: Karena memang sebegitu viralnya Elkogers, apalagi di TikTok udah jadi FYP, di Instagram juga banyak yang komentar. Ini yang menarik di sini adalah soal kualitas makanan ya, yang disoroti.
0: Dan harga tentunya.
1: Betul, selain harganya mahal, tapi kan kualitasnya ini perlu dipertanyakan juga.
0: Betul.
1: Kalau misalnya harganya sesuai sama kualitas makanannya, pasti gak ada yang ngeluh.
0: Iya.
1: Nah, jadi ada komentar mungkin bisa dibacain beberapa.
0: Mm-mm. Jadi ada juga nih komentar di media sosial Elkogers ya, ada akunnya dari Man X.
1: Sensor.
0: Kata beliau ini, tolong stand makanan PKB pakai kurator gastronomi. Kurator gastronomi katanya. Tapi ada juga yang bilang dari Mang RXXXX. Nah, itu katanya beli kebab katanya isi daging ayam dan ternyata isinya full kol 25.000.
1: Positive thinking dong. Itu mungkin memang kebab vegetarian ya. Yang gak makan daging, buat yang diet-diet. Itu emang cocok, makanan diet yang satu mahal-mahal emang.
0: Benar, malah vegetarian agak presli ya.
1: Iya, terus yang pengen tadi apa ngasih saran Mang Tri gitu ya, mau yang gastronomi. Anda kira kita ini ke Michelin restoran? Gitu? Kita cuma mau makan lawar gitu misalnya, atau apa tadi, makan belayak, makan tipat cantok, itu agak susah kok biar sepi ya. Ya menarik ya soal itu.
0: Ada juga nih satu lagi ya dari Ali T XXX. Jadi katanya overpriced sih boleh ya, ngerti kok harga sewa tempatnya mahal katanya. Tapi kualitasnya tolong dong dijaga juga. Jadi masa beli makanan 30.000 dapatnya yang rasanya asem lah, keras lah, pakai bahan nggak sesuai gitu.
1: Betul.
0: Katanya. Nah mungkin untuk Elkogers yang nanti mau ke PKB, saya sarankan memang berbelanja di area PKB ya, di dari arah isi. Tapi kalau mau mencoba cemilan atau yang tadi ada kondok lah, es jus alpukat dan lain sebagainya, itu mungkin bisa ke di pasar ke apa Banjar Kedonganannya ya,
1: Kedaton, Kedonganan,
0: kejauhan.
1: Anda jalan kemana kejauhan. Pikirannya
0: beli ikan itu. Kedonganan Banjar Kedaton, tapi mungkin bisa dilihat-lihat lagi makanannya atau pilihlah stand yang memang rame, ya udah belanja aja di situ.

0: 96.9 El Kogar Radio Bali. Wah, sudah tepat pukul jam 9 pagi nih El Kogars. Waktunya apa kita?
1: Waktunya saya ke PKB.
0: Benar-benar. Tapi intinya gini ya El Kogars ya, untuk Anda yang sudah ikutan gabungan dari tadi ya. Jadi kalau misalnya mau ke PKB, silakan berbelanja di mana saja, mau di dalam area PKB, mau di luar area PKB, terserah di mana aja El Kogars. Yang penting dilihat situasi dan kondisinya. Misalnya banyak buyung megarang di situ ya jangan belanja di situ gitu kan ya.
1: Kan sebagai pendengar setia El Kogar Radio Bali, Anda sudah pasti orang yang cerdas, berpendidikan dan juga visioner.
0: Sekali.
1: Nah, padahal udah dikasih tahu sama Bagas sama Desta, jadi jangan terjebak sama harga yang mahal, kemudian kualitas yang murahan, akhirnya nanti Anda sakit dan kecewa sendiri. Jangan sampai ya. Kita nikmati aja pestanya itu sesuai dengan kemampuan. Jangan maksain diri, jangan FOMO pengen nyoba di luar kemampuan Anda, nanti boncos bangkrut, ngeluh lagi di sosial media, trending topik lagi, kita bahas lagi, gak seru.
0: Dan harapan kita juga untuk pedagang yang ada di PKB, semoga jualannya laris, tambah ramai, dan semoga juga kualitas makanannya lebih diperbaiki ya. Betul. Jika memang ada rasa-rasa makanan yang kurang, kalau misalnya pembeli bilang kurang, mungkin Anda bisa coba. Oh bener nih, kurang nih, saya sampai opname apa gimana. Nah, itu
1: kalau jangan sampai Anda keracunan ya. Cukup program itu saya yang keracunan. Makanan PKB jangan sampai.
0: Dan otomatis Anda harus memperbaiki tentunya ya, kualitas makanan. Betul. Bahan makanan Anda gitu, resepnya
1: ya. Kalau gini nyebutnya apa, biar dagangnya amanah gitu ya.
0: Oh iya bener, biar ya, dagangnya orang, amanah.
1: Orang Bali juga nyebutnya biar dagangnya mesari gitu. Jadi jangan mendapat uang tiba-tiba langsung hilang lagi. Itu biasanya kalau Anda jualannya asal-asalan gitu biasanya. Oh, gitu. Jangan sampai ya.
0: Jadi tidak berkah.
1: Betul, tidak berkah, hanya membuat orang marah. Daripada kita lanjut terus, kita pamit dulu ya. Mau ke PKB beneran nih. Jadi dari seputaran Kecubung, Bagas Krisna pamit dari ruang dengar Anda.
0: Desa Arita juga pamit dari ruang dengar Anda.
1: Ya, akhir kata jangan lupakan pentingnya keluarga.
0: Karena dengan keluarga ada ikatan darah yang menyatukan Anda
1: sepanjang masa.
0: Selamat pagi.
1: Selamat melanjutkan aktivitas Anda.
0: And goodbye. Radio.

0: tubuh penuh luka, dengan wajah penuh noda, Bumi Pertiwi Indonesia tetap menopang rakyatnya.
1: Wahai putra bangsa, kembalilah ke pelukan Ibu Pertiwi, Bumi Indonesia tercinta. Kembalilah.
2: Dan mari bersama-sama kita sembuhkan luka Ibu Pertiwi, Indonesia Raya.

96,9 FM OKGR Radio Bali. Selamat pagi OKGers. Di pagi hari ini ada Kori Purnama yang akan menemani ruang dengar Anda sampai nanti ya di jam 11 siang.

0: Yang spesial pasti ada saja rasa grogi dan juga deg-degan untuk menjalaninya, termasuk dalam proses interview ataupun wawancara kerja. Jadi dalam proses mendapatkan sebuah pekerjaan, memang ada beberapa tahapan yang harus dijalani oleh seorang kandidat ya, mulai dari mencari lowongan pekerjaan awalnya, memasukkan berkas lamaran, menghadapi perekrutan dalam interview kerja sampai finalisasi perekrutan dan juga terakhir tanda tangan kontrak dan juga bekerja sesuai dengan harapan Anda. Jadi tahap wawancara kerja ini adalah tahap terpenting yang memang akan menentukan masa depan karir Anda. Dan tidak hanya momen penentu Anda akan diterima atau misalkan tidak ya. Jadi pada tahapan ini Anda juga ada diskusi yang memang menentukan keseluruhan tanggung jawab kerja, menentukan ketentuan kontrak kerja Anda, sampai ini nih yang paling menarik ya, kemungkinan gaji yang Anda harapkan di tempat kerja. Jadi jika Anda tidak memanfaatkan kesempatan interview dengan baik, bisa saja Anda kehilangan momentum untuk meyakinkan diri Anda bahwa Anda adalah talent terbaik untuk posisi tersebut. Bahkan kalau misalkan Anda kehilangan momen untuk menentukan perencanaan jenjang karir Anda, jadinya Anda juga akan tidak jelas untuk menentukan karir Anda ke depannya nanti seperti apa ya. Bukan hanya grogi saja, tapi itu adalah penentu karir Anda nanti ke depannya bagus ataukah tidak ya. Jangan sampai nanti baru kerja sebulan sudah berhenti, ataupun belum ada sebulan Anda sudah merasa tidak betah ya, LKGers ya. Jadi agar kemungkinan Anda lolos tahap wawancara kerja semakin besar, Anda juga perlu memperhatikan beberapa case ya. Jadi memperhatikan penampilan Anda, memperhatikan gestur tubuh Anda, dan juga cara bicara, komunikasi, dan memang masih banyak lagi hal-hal yang memang harus diperhatikan. Dan kebetulan sekali LKGers, di ajang Wacana Seputar Wanita kali ini saya akan membahas seputar tips lolos interview kerja. Jadi untuk Anda yang kali ini masih melamar kerja atau proses interview ya di dekat-dekat minggu ini, saya doakan ya semoga Anda keterima kerja dan juga bisa sesuai dan berjalan sesuai dengan apa yang Anda inginkan ya. Dan bukan hanya itu saja LKGers, saya juga akan menemani ruang dengar Anda dengan single-single acik dari Belantika Musik Indonesia, pastinya koleksi dari LKGers Radio Bali. Untuk itu, jangan kemana-mana, tetap atensi di 96,9 FM LKGers Radio Bali. Sampai nanti ya kebersamaan kita di jam 11 siang.
1: Tiga tahun, hati tak kunjung.

0: Ini radioku.
1: Bukan, ini radioku.
0: Bukan, ini radioku.
1: Iya, kamu kok gitu sih?
0: Iya, kamu yang gitu. Ini kan radioku. Aduh.
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
1: Ah, radio C. Mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci. Dengerin dong.
2: 96.9.
0: Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

96,9 FM Oko Radio Bali, salah satu bekal yang penting untuk Anda bisa melanjutkan karir, yaitu pendidikan yang baik juga pastinya ya. Jadi untuk Anda yang kali ini masih sekiranya memilih-milih tempat mau melanjutkan kuliah di mana atau pendidikan di mana, saya punya rekomendasi yang cocok untuk Anda ya. Jadi di Fakultas Pertanian, Sains dan juga Teknologi Universitas Warmadewa. Kenapa harus di sana ya? Jadi Universitas Warmadewa ini sudah bernaung di bawah Yayasan Sri Kasari Warmadewa. Ini adalah pilihan logis untuk Anda yang memang ingin berkarir yang stabil, berkontribusi pada ketahanan pangan, dan juga bahkan berwirausaha dengan modal yang potensial dan juga pastinya berkembang. Dan di sini nih Elka Gers, pertanian modern ini tidak hanya tentang yang namanya bercocok tanam saja, tetapi juga melibatkan teknologi dan juga menawarkan tantangan untuk Anda yang memang tertarik di dunia sains, teknologi dan juga inovasi. Dan untuk program studinya sendiri itu ada sudah 4 program studi yang sudah terakreditasi unggul A yang bisa Anda pilih, mulai dari program studi agroteknologi yang memang dikonsentrasikan pada budidaya pertanian dan juga produksi dan pengelolaan produk hortikultura, perkebunan pangan, dan juga yang memang memiliki nilai ekonomis tinggi untuk konsumsi maupun estetika untuk menunjang pengembangan pariwisata. Dan untuk kurikulumnya sendiri sudah berbasis industri yang memang sudah ke arah teknologi modern untuk mencetak wirausaha muda yang siap kerja untuk meningkatkan nilai tambah. Dan yang kedua ada program studi peternakan yang mempelajari semua ilmu pengetahuan dan juga kegiatan praktek yang memang terkait dengan peternakan. Di antaranya ada teknologi produksi dan juga pemuliaan, ada nutrisi dan juga teknologi pangan, teknologi pengolahan hasil ternak dan juga manajemen dan agrobisnis. Dan untuk kurikulumnya yang ditawarkan memang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja, industri, kewirausahaan dan juga sosial kemasyarakatan. Dan yang ketiga itu ada program studi teknologi pangan dan juga hasil pertanian yang berkonsentrasi pada teknologi pangan dan hasil pertanian dan berfokus pada penanganan pasca panen, pengawetan dan juga pengolahan pangan termasuk pangan tradisional dan juga pangan fungsional. Dan penanganan industri pangan ini mendukung ekowisata dan juga pengembangan produk pangan yang pastinya bernutrisi, aman dan juga pastinya berkualitas. Dan yang terakhir ada program studi manajemen sumber daya perairan atau perikanan yang berkonsentrasi di dalam pengembangan ekonomi biru di bidang manajemen sumber daya perairan yang sudah berwawaskan ekowisata dan berlandaskan kearifan lokal Segara Kerti serta memperhatikan Sustainable Development Goals atau SDGs. Dan prinsip ini diimplementasikan ke setiap mata kuliah ya, mulai dari perikanan tangkap, perikanan budidaya, ada konservasi sampai pengolahan dan juga pemasaran hasil perikanan. Dan dari keempat program studi tersebut LKGER, selain itu kenapa sih harus memilih Fakultas Pertanian, Sains dan juga Teknologi di Universitas Warmadewa? Jadi staf pengajarnya memang terdiri dari dosen tetap yang memang dibantu oleh staf pengajar dari instansi kedinasan dengan kualifikasi ada profesor, doktor dan juga magister. Dan tengok juga ke fasilitas kampusnya ya, kelasnya sudah bersih, sudah ber-AC, labnya lengkap dan pastinya sudah free wifi dengan akses internet yang super cepat. Jadi tidak usah pikir lama lagi ya, putuskan sekarang juga, daftarkan kuliah Anda di Fakultas Pertanian, Sains dan juga Teknologi Universitas Warmadewa. Dan untuk informasi lebih lengkapnya lagi, Anda bisa langsung diklik di sipenmaru.warmadewa.ac.id. Sekali lagi di sipenmaru.warmadewa.ac.id. Atau Anda juga bisa menghubungi kontak person Bapak Insinyur Iwayan Sudiarta MP di nomor 081338665310 atau dengan Bapak Dr. I. Nengah Mulyarta SSI MSI di nomor 081338576547.

0: 96.9
1: El Cobra Radio Bali.
2: PT Klendi Sejahtera Abadi membuka lowongan pekerjaan untuk posisi supervisor area, manajer operasional, HRD atau rekruter dan admin, buyer atau purchasing fresh food, administrasi, admin CCTV, kepala toko, staff stock opnam, teknisi AC, teknisi listrik, building maintenance, satpam, kasir, pramuniaga, sopir, staff gudang, dan waker atau penjaga malam.
3: Dengan penempatan di head office Klendi, toko Klendi's area Denpasar yaitu Gatsu, Gunung Indah, Pemogan dan lainnya, toko Klendi's area Gianyar yaitu Batu Bulan, Celup, Ketewel, Ubud dan Keramas, toko Klendi's area Badung Selatan yaitu Uluwatu dan Nusa Dua, toko Klendi's area Badung Utara yaitu Mengwi, Sangeh dan Dalung, toko Klendi's area Tabanan, toko Klendi's area Singaraja serta toko cabang baru di Seririt yang akan segera dibuka.
2: Bisa datang bawa lamaran dan langsung interview yang diadakan selama
4: bulan Juni 2026.
2: Lamaran juga bisa dititipkan di kantor pusat Klendi's lantai 3 Misanto Cavidalo di cabang Klendi's terdekat atau melalui email ke recruitmentklendisbali@gmail.com.
3: Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 087-761-299-127 atau 081-935-102-997 setiap Senin sampai Jumat. Dan jangan lupa, ikuti Instagram kami di @lokerbaliklendis dan di @klendiscrossirbali.

bahasa nih untuk Anda yang sedang berjuang untuk menghadiri atau menghadapi wawancara kerja, Kegers. Perahu sudah di tangan, perahu sudah di air. Wah, artinya apa nih Kori Purnama ya? Jadi ada yang memang sedang berjuang untuk menghadiri atau mengikuti wawancara, memang harus siap, sedia segala keperluan untuk melakukan ataupun menghadapi sesuatu. Misalnya ya, jika wawancara Anda dijadwalkan pukul 10 pagi, ya maka Anda harus mengantisipasi segala kemungkinan yang bisa saja terjadi kepada Anda. Bukannya berpikiran negatif ya, tapi ini lebih ke antisipasi. Karena apa yang Anda jalankan memang terkadang tidak sesuai dengan apa yang Anda harapkan. Ya, katakanlah perjalanan Anda menuju tempat wawancara memakan waktu 30 menit ya. Ada lagi kemungkinan jalanan macet misalkan, ataupun Anda naik angkutan umum mungkin tertinggal bus atau terjebak hujan deras ya. Kita kan tidak tahu ya, namanya cuaca juga tidak bisa ditebak ya kan. Jadi untuk berjaga-jaga dari kemungkinan buruk yang bisa saja terjadi kepada Anda, sebaiknya Anda hadir di tempat wawancara 30 menit sebelum jadwal ya memang tertera. Dan lebih baik Anda menunggu daripada terlambat ya, dan juga memberikan kesan yang buruk karena membuat perekrut menunggu kehadiran Anda ataupun lama menunggu dan juga mengulur-ulur waktu seperti itu, Kogers. Jadi ketika sedang menunggu giliran, Anda juga dapat beristirahat sejenak ya, dan untuk bisa menenangkan diri agar tidak gugup, mungkin Anda juga bisa melakukan beberapa hal yang membuat Anda lebih rileks lagi dalam wawancara, atau melakukan persiapan tambahan ya, seperti merapikan pakaian atau merapikan rambut barangkali, atau misalkan menambahkan make up untuk Anda yang wanita.

0: Gimana? Paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
1: Eh, Kak Amel. Udah nih, Kak. Makasih ya, gelasnya lucu-lucu banget.
2: Kakak beli di mana sih? Kakak kan nggak suka belanja keluar rumah.
0: Tenang aja, kakak belinya di Dapur Prima kok.
1: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
0: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Nggak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
1: Wah, aku baru tahu loh, Kak, kalau Dapur Prima bisa belanja secara online juga. Ya udah deh, Kak, aku bakal kepoin dulu website dan online store-nya ya. Bye.
0: Tunggu. Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Kedonganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati, Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Mulai dari barang pecah belah, elektrik, stainless steel, plastik, dan kain. Kini, belanja di Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812-8583-5397. Sekali lagi, 0812-8583-5397. Lengkapi alat dapur dan rumah tangga Anda hanya dari rumah. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.

96,9 FM Alko Gear Radio Bali. Selain kualifikasi dan juga keterampilan yang memang dimiliki oleh kandidat, biasanya nih ya, perekrut juga mengutamakan kandidat yang menunjukkan kepribadian, sikap, dan juga nilai yang sesuai dengan perusahaan. Dan perekrut juga pastinya akan menentukan apakah aspek-aspek tersebut akan cocok dengan tujuan perusahaan atau malah sebaliknya ya. Dan selain itu, aspek tersebut akan menunjukkan apakah Anda kandidat yang dapat beradaptasi dan juga mengikuti culture kerja yang dimiliki oleh perusahaan atau malah sebaliknya ya, malah tidak, seperti itu. Jadi karena itu memang penting untuk yang namanya belajar ataupun mencari tahu dari profil perusahaan ya. Sekarang kan zaman sudah canggih ya, Anda bisa mengunjungi website perusahaan tersebut untuk mempelajari ya visi ataupun misi perusahaan yang Anda lamar, nilai-nilai yang memang diutamakan oleh perusahaan dan juga pegawainya, sampai cara kerja keseluruhan bidang industri perusahaan tersebut. Jadi jika Anda memiliki kecocokan dengan berbagai aspek tersebut, peluang Anda untuk lolos ke tahap wawancara kerja atau ke tahap selanjutnya pastinya memang akan semakin terbuka lebar.

0: 96.9
1: El Cobra Radio Bali.
2: Perlengkapan bayi, susu, baju, sandal, sepatu anak. Wah, semuanya murah-murah dibanding yang lain.
3: Murah? Murah? Iya, memang murah.
2: Di Glandis Grosir, memang komplit dan murah, cuy. Harganya grosir. Iya, kalau gitu, ayo kita borong semua.
3: Borong? Iya, ayo kita borong semua.
4: Ibu-ibu, mau cari perlengkapan bayi dan anak Anda? Datang aja ke Glandis Grosir. Pusat perlengkapan bayi dan anak, mulai dari susu, diapers, perlengkapan ibu hamil dan menyusui, produk peralatan bayi, serta baju anak dengan berbagai model yang selalu up to date dan lain sebagainya. Segera datang ke Glandis Grosir terdekat. Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa menghubungi hotline kami di 085-338-064-285.
5: Perlengkapan bayi, ya, Candy Grosir, terlengkap dan termurah.

juga Radio Bali. Wawancara kerja atau yang kerap dikatakan interview kerja, ini merupakan salah satu tahapan yang memang harus dilalui oleh seseorang yang sedang mencari pekerjaan. Nah, oleh karena itu, Elka Girls Moment ini kerap kali menjadi kondisi yang memang sangat ditunggu-tunggu ya, dan kadang juga membuat hati berdebar, bahkan grogi seperti itu ya. Jadi pertanyaan interview kerja ini seringkali menjadi perhatian utama bagi para pelamar ya. Setelah melewati beberapa tahapan, misalkan dari tahap tes psikotes yang memang menguji aspek kepribadian dan juga logika, para kandidat tentu berharap bisa untuk menjawab pertanyaan interview dengan lancar dan juga pastinya mudah. Dan bukan hanya soal menjawab pertanyaan saja, Elka Girls. Jadi bagi para penguji misalnya seperti itu ya, juga akan memperhatikan bagaimana cara Anda komunikasi, penampilan, dan juga beberapa aspek yang mungkin saja Anda tidak ngeh ya atau tidak kurang memperhatikan seperti itu. Dan masih seputar tips lolos interview kerja, saya juga masih akan membagikan tips tersebut selama 1 jam ke depan nanti ya di ajang wacana seputar wanita kali ini. Dan bukannya itu saja, Elka Girls, saya juga pastinya akan menemani ruang dengar Anda dengan single-single acik dari Belantika Musik Indonesia, pastinya koleksi dari Elka Girls Radio Bali. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap atensi ya di 96,9 FM Elka Girls Radio Bali. Sampai nanti kebersamaan kita di jam 11 siang.

0: Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
0: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9.
1: Ah, aci ya? Radio apa nih?
0: Ini Elkoga Radio Bali.

harus memperhatikan informasi terkait dengan dress code ataupun pakaian memang harus Anda kenakan ataupun cocok Anda kenakan yang seperti apa ya, apakah yang formal ataukah yang justru semi formal. Jadi beberapa lowongan pekerjaan ini kemungkinan besar tidak akan mencantumkan informasi tersebut secara detail pastinya ya. Tapi jika Anda sudah mencari tahu latar belakang perusahaan, maka Anda juga akan mengetahui pakaian seperti apa yang misalnya akan Anda kenakan ataupun cocok Anda kenakan itu pakaiannya seperti apa. Jadi jangan sampai Anda salah pilih kostum ya, karena pastinya hal ini tidak hanya bisa berpengaruh kepada kepercayaan diri Anda, tetapi juga berpengaruh kepada impresi perekrut kepada diri Anda sendiri. Jadi pakailah baju yang nyaman, yang sopan dan juga pas ukurannya agar Anda juga dapat fokus ketika menjawab pertanyaan. Dan pastikan Elka Girls, Anda juga menggunakan sepatu yang tertutup ya, jangan sampai Anda menggunakan sandal jepit ya. Wah, jangan sampai Elka Girls.

0: 96.9 FM El Cobra Radio Bali.
1: Dari putaran hari, beragam peristiwa mengalir. Dari mata hati, kebeningan informasi tersaji. Tanpa harus menjadi surat kabar yang lahir pertama kali, Nusa Bali terandalkan menjadi pemandu suara hati. Kami hadir setiap hari, jadi jendela mata hati, membuka tabir dari setiap peristiwa, membedah fakta dengan kejernihan nurani. Nusa Bali memang diramu untuk tidak sekedar menjadi koran biasa, karena suara kebenaran adalah nahkoda kami. Nusa Bali, bacaan bagi Anda yang berpikir cerdas. Nusa Bali,
2: yang penting beritanya beli.

96,9 FM Okogar Radio Bali. Setelah Anda memperhatikan penampilan Anda pada saat interview, jadi hal selanjutnya yang bisa Anda lakukan yaitu pastinya memahami kelebihan dan juga kekurangan ketika memperkenalkan diri pada saat interview. Jadi setiap posisi pekerjaan ini memiliki persyaratan dan juga kualifikasi yang memang harus dipenuhi oleh kandidatnya ya. Agar kenapa? Agar dapat memenuhi tanggung jawab yang memang sudah Anda tulis dalam surat lamaran Anda. Jadi Anda harus mengenali kelebihan dan juga potensi diri yang memang dimiliki untuk ditawarkan memang sebagai bentuk kontribusi bagi perkembangan perusahaan. Jadi hal ini juga meliputi berbagai skill yang sangat dicari oleh perusahaan dari diri Anda ataupun dari calon kandidat pegawainya. Dan persiapkan ringkasan mengenai pencapaian kerja, penghargaan yang diperoleh dari pengalaman kerja Anda sebelumnya jika ada, bahkan testimoni dari rekan kerja ataupun atasan Anda sebagai persiapan jika nantinya terdapat pertanyaan yang memang mengarah kepada hal tersebut ya. Jadi ketika perekrut meminta Anda untuk melakukan perkenalan diri saat interview, Anda juga telah siap untuk menunjukkan kualitas dan juga potensi yang Anda miliki.

0: Coco Gang Radio Bali.
1: Royal Bali College, kampus paling rock on di Bali. Mau sukses berkarir di industri perhotelan dan kapal pesiar? Mulai dulu dari Royal Bali College. Karena Royal Bali College merupakan satu-satunya kampus yang dimiliki oleh dua agensi penempatan kru kapal pesiar di Bali, yakni PT Royal Bali Internusa dan ISS Management. Cruise-nya gak hanya di ocean, tapi juga river cruise. Trainingnya pun gak hanya di dalam negeri, tapi juga luar negeri, yakni di Asia sampai ke Eropa. Melalui bursa kerja khusus, Royal Bali College membuka peluang bekerja bagi para alumninya untuk berkarir di industri perhotelan di Bali dan juga luar negeri. So, mau training di dalam atau luar negeri? Mau kerja di hotel dalam atau luar negeri? Mau ke ocean atau river cruise? Start dulu dari Royal Bali College. Pendaftaran mahasiswa baru dibuka untuk kelas bulan Juli dan Januari dengan program studi pilihan seperti program 1 tahun F&B Service, Bartending, Housekeeping, Culinary, dan Front Office Service. Program 2 tahun F&B Division dan Butler Service. Ayo, segera daftarkan diri Anda dengan mengunjungi websitenya di www.royalbalicollege.com atau datang langsung ke Royal Bali College yang beralamat di Jalan Pasekan nomor 90X Batu Bulan Kangin, Gianyar. Raih impian suksesmu di usia muda dan menjadi pahlawan keluarga karena suksesmu berawal dari sini. Royal Bali College. Royal Bali College, rock on!

Jadi pastinya ini akan menjadi lebih mudah untuk menyusun jawaban interview yang memang mengarah ke hal yang lebih positif lagi. Nah, jika pertanyaan yang disampaikan dirasa akan menunjukkan kekurangan diri Anda sendiri, ya, maka Anda dapat menyesuaikan cara Anda menjawab. Ketimbang terbuka untuk mengakui kekurangan Anda sendiri, Anda dapat mengubah hal ini menjadi motivasi untuk perkembangan diri yang lebih baik di masa depan, ya. Jadi, satu contoh nih, Elka Girls, pertanyaan yang memang sering dipertanyakan ya oleh para perekrut, yaitu misalkan, apakah Anda adalah seorang yang multitasking? Nah, jangan sampai Anda menjawab, wah tidak bisa Ibu Bapak, jadi kalau misalkan saya bekerja multitasking, nanti pekerjaan saya akan jelek, seperti itulah. Jangan sampai ya Anda menolak di awal, jangan ya. Jadi Anda dapat menjawab dengan seperti ini misalkan, kinerja saya dapat lebih efisien dan juga maksimal jika fokus pada tugas pekerjaan pada satu waktu tertentu. Jadi dengan ini saya akan lebih cepat menyelesaikan tugas tersebut agar dapat berpindah untuk mengerjakan tugas lainnya. Nah, itu lebih sopan lagi ketimbang menolak di awal ya. Jadi pastikan Anda menunjukkan sikap yang menggambarkan aura positif dan juga percaya diri di hadapan perekrut. Jadi bahasa tubuh sampai sikap Anda ketika berbicara itu dapat menentukan penilaian perekrut terhadap diri Anda sendiri. Dan pastikan Anda menyapa atau memberikan salam ketika masuk ruangan, kemudian duduk dengan posisi yang tegak. Tapi jangan terlalu kaku dan juga tegang ya, Kak Gers ya. Dia juga perhatikan cara Anda berbicara serta bersikap dengan sopan dan pastinya profesional. Jangan sampai jadi Anda berbicara dengan nada yang memaksa atau misalkan terkesan ragu-ragu karena Anda grogi, seperti itu ya. Jadi ketika menjawab setiap pertanyaan, pastikan juga untuk menunjukkan antusias Anda dalam menjawab dan buktikan bahwa Anda adalah talent yang tertarik dan juga siap untuk berkontribusi untuk tumbuh kembang perusahaan melalui posisi pekerjaan Anda pada saat itu.

0: 96.9
1: El Cobra Radio Bali.
2: Suatu hari di sebuah kontrakan.
3: Nih kakak, kok punya lagunya Gesa kak? Yang sementara sendiri tuh.
4: Gak punya gue.
3: Kalau lagunya Westlife, ada kak? Yang You Belong With Me.
4: Ah ngaco lu. Itu juga gak ada.
3: Kalau lagunya...
4: Ah lu, ganggu aja lu. Lu gak lihat nih gue lagi main game.
3: Kalau lagunya...
4: Ada. Udah deh, lu dengerin ini aja.
0: Number one, top airplay.
3: Ini apa kakak?
4: Makanya daripada lu pusing-pusing nyari lagu ke teman-teman, mending lu dengerin aja El Koga Radio Bali.
5: Yes, lagu-lagu asik cuma ada di El Koga Radio Bali. Bahkan lebih asik lagi loh kalau lagu favorit Anda bisa masuk top airplay 10 lagu terasik di setiap minggunya. Buat yang penasaran lagu-lagu apa saja yang masuk, bertahan bahkan keluar di top airplay, atensi ya setiap hari Minggu jam 4 sore. Nggak cuma itu, El Kogers juga bisa menyimak kabar seputar musisi yang lagunya ada dalam deretan lagu terasik ini. Ayo, request terus lagu kesukaan Anda agar menjadi bagian dari 10 lagu terasik di El Koga Radio Bali.
0: 96.9
1: El Cobra Radio Bali.

kembali mencoba untuk memberikan jawaban yang pastinya jujur, terstruktur, dan juga dengan jelas ya. Artinya jangan menjawab dengan hanya satu kata saja ya, dengan kata ya ataupun tidak seperti itu ya, begitu aja terus ya, ya ataupun tidak ya. Tetapi berikan informasi ataupun penjelasan tambahan yang memang berhubungan dengan pertanyaan yang diajukan. Misalnya ya, jika perekrut menanyakan kemampuan teamwork Anda, maka berikan informasi tambahan seperti pendapat Anda tentang teamwork yang ideal, pengalaman bekerja sama dengan rekan kerja Anda, dan juga pencapaian yang Anda dapatkan dari pekerjaan Anda sebelumnya, misalkan kalau misalkan ada ya. Jadi dengan memberikan jawaban yang jujur, yang sesuai dengan pengalaman yang Anda miliki, beserta dengan contohnya, perekrut pastinya akan lebih mudah untuk mendapatkan gambaran yang jelas dari maksud apa keseluruhan dari jawaban Anda tersebut.

0: Koga Radio Bali.
1: Sakitnya tuh di sini.
2: Waduh, Mama lagi ngapain? Tumben Mama nyanyinya kayak gitu.
1: Ini loh sayang, Mama lagi bingung mau belanja bulanan, apa-apa serba naik. Mana duit yang dikasih Papa pas-pasan lagi. Aduh,
2: ngapain bingung-bingung sih, Ma? Kan sudah ada toko terlengkap dan termurah.
1: Hah? Toko apa itu? Kok Mama belum tahu?
2: Klendi Smart, Ma. Mama bisa cari apa aja, semuanya ada. Mulai dari perlengkapan bayi seperti susu, diapers, baju bayi dan anak-anak, mobil dan motor aki, perlengkapan rumah tangga, dan masih banyak lagi yang lain.
1: Wah, kalau gitu ayo temenin Mama ke Klendi Smart sekarang ya, buat borong-borong.
3: Di Klendi Smart tersedia semua keperluan sehari-hari Anda. Mulai dari sembako, peralatan dapur, alat tulis dan keperluan kantor, mainan anak-anak, susu, dan semua kebutuhan bayi tersedia lengkap dengan harga terjangkau. Di beberapa cabang tersedia daging ayam dan sapi, sayur dan buah-buahan, serta fashion dewasa dengan model terbaik dan selalu up to date. Ayo, tunggu apa lagi? Buruan ke Klendi Smart. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi hotline kami di 085-338-064-285.
4: Ingin belanja murah dan nyaman? Klendi Smart, pilihan yang termurah.

96,9 FM Alkoge Radio Bali. Belajar lebih keras untuk melatih kemampuan Anda untuk menghadapi wawancara, ini adalah solusi yang utama ya. Jadi percuma Alkogers kalau Anda sudah membuat strategi dengan berlatih contoh jawaban yang Anda sampaikan tapi tidak berlatih berbicara secara langsung ya. Jadi dengan melakukan latihan yang tepat untuk menghadapi proses wawancara, pastinya Anda akan dapat melatih intonasi dan juga suara Anda, mengontrol nada serta emosi yang Anda tunjukkan, dan lebih membiasakan diri agar tidak gugup untuk menjawab pertanyaan nantinya ya. Dan intinya Anda juga harus memperhatikan penampilan intelektual dan juga keterampilan pada saat Anda wawancara di depan perekrut pastinya ya. Dan semoga informasi terkait dengan tips lolos interview kerja di ajang Wacana Seputar Wanita kali ini bisa bermanfaat untuk Anda ya. Dan pastinya semoga Anda juga bisa diterima kerja di perusahaan yang sudah Anda cita-citakan ya. Dan karena sudah tepat di jam 11 siang waktu di Alkogea Radio Bali, itu artinya Kori Purnama sudah harus pamit undur diri dari ruang dengar Anda ya. Dan langsung saja dari kawasan Kecubung nomor 27 dan Pasar Bali, Kori Purnama pamit. Dan akhir kata, jangan melupakan pentingnya keluarga, karena dengan keluarga ikatan darah yang menyatukan Anda sepanjang masa. Selamat siang dan selamat melanjutkan aktivitas Anda. Kita bertemu lagi di lain kesempatan dan sampai jumpa.

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Iya, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku.
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Radio C, mendingan radio P.
1: Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9.
0: Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini El Koga Radio Bali.

0: 96.9
1: El Cobra Radio Bali.
2: Bu, itu si Rian kenapa nggak sekolah lagi?
3: Sekolah? Buat makan aja saya ngutang, Bu. Saya juga pengen anak saya sekolah, lihat dia sukses. Tapi tiap pagi Rian cuma bisa lihat temennya berangkat sekolah dan bantu saya cari kerja tambahan.
2: Bu, sekarang ada sekolah rakyat. Ada 166 titik yang tersebar di seluruh Indonesia untuk menjangkau 14.936 siswa.
3: Gratis?
2: Iya, Bu. Semua sudah diurus negara. Siswa yang bersekolah difasilitasi asrama dan fasilitas penunjang belajar lengkap seperti laptop, makan, serta layanan kesehatan gratis.
3: Berarti anak saya masih bisa punya cita-cita.
2: Bener, Bu. Sekolah rakyat tidak hanya membuka akses pendidikan, tapi juga menghadirkan kembali harapan bagi banyak keluarga. Tidak boleh ada anak bangsa yang tertinggal, karena masa depan Indonesia ada di tangan anak-anak kita.
4: Sekolah rakyat, cerdas bersama, tumbuh setara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital.

0: Sinta, keluar yuk. Otak gue udah padat banget nih sama isi buku.
1: Mau kemana? Bentar, belum selesai nih.
0: Ih, baca apa ngecek status sih?
1: Heh, gue lagi search buku novelisasi kedua yang ini. Siapa tahu dapat kak.
0: Oh, oke. Emang koneksi di perpus ini oke?
1: Oke banget. Koneksi perpustakaan ini kan pakai channel 11, dedicated access, dan pelayanannya berasa bintang 5. Dengan paket terkecil 1 Mbps, dan layanan call centernya sampai 24 jam.
0: Ini perpus, say.
1: Channel 11 beralamat di Jalan Bypass Ngurah Rai, nomor 274 Amakom, telepon di 081-138-62666, Facebook di Era Akses, Instagram di Era _ Akses, info di info@cakralentas.net.id.
2: Dari Kecubung 27 dan Pasar Bali, inilah Elkoga FM.

0: Ini radioku.
1: Bukan, ini radioku.
0: Bukan, ini radioku.
1: Ih, kamu kok gitu sih?
0: Ih, kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Eh, kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
1: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9.
0: Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

0: 96.9
1: El Cogra Radio Bari.
2: Dari keagungan dan nilai-nilai luhur masa lalu, redaksi El Cogra Radio Bali mempersembahkan Elkopedia, ensiklopedia tentang Bali ala El Cogra Radio Bali. Mari kita simak, ini salah satunya.
3: Ada ngaden awak bisa depang anak ngadanin. Kalimat pendek yang kaya makna ini menjadi pedoman hidup masyarakat Bali yang terus diwariskan turun-temurun dari satu generasi ke generasi selanjutnya. Malah, kalimat ini dijadikan tembang wajib bagi para orang tua dalam menasehati anak-anak mereka. Ada ngaden awak bisa depang anak ngadanin. Bila diterjemahkan bebas ke dalam bahasa Indonesia, memiliki arti jangan menganggap diri pintar, biarlah orang lain yang menilainya. Tentu maknanya tersirat jelas agar kita tidak cepat sombong saat memiliki kemampuan atau keahlian tertentu. Biarlah orang lain yang menilai bagaimana diri kita. Pesan bijak ini juga mengajak untuk terus belajar dan belajar agar kita tetap rendah hati dan tidak jumawa, karena di atas langit masih ada langit lainnya.

0: Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
0: Ah, radio C. Mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci. Dengerin dong.
2: 96.9
1: FM. Ah, aci ya? Radio apa nih?
0: Ini Elkoga Radio Bali.

0: 96.9
1: FM El Cobra Radio Bali.
2: Duh, leng semengan duduk di sini, tidak dapat seekor ikan pun.
3: Weh, Pak Man, ngapain jadak-jodok tengah tepet di sisin tukade? Lagi dunas nomor ya?
2: Wah, kaget Pak Man, kaden ada dari medal. Pak Man lagi mancing nih. Dari pagi mulang umpan, jangankan lele, nyalian, palang timah, beceng-beceng sih gak ada ngedutin.
3: What? Mancing? Gak salah. Lihat aja airnya butek gitu, merah gitu warnanya loh. Emang ada ikan bisa hidup di air kayak gini?
2: Oh iya bener ya, airnya merah, kotor dan bau. Bah, pertanda alam nih, memeding melah panak nih.
3: Ush, itu air limbah yang dibuang ke sungai Pak Man, udah pasti merusak ekosistem. Makanya Pak Man gak dapat ikan sama sekali. Wong tempat hidupnya dirusak begini. Nah, kita sering dengar kata Trihita Karana, tapi baru dalam tataran slogan aja kan?
2: Meh, kok nyambung ke Trihita Karana? Berat sajan satuan nih.
3: Ya iyalah Pak Man, Trihita Karana kan konsep pelestarian lingkungan, kearifan lokal warisan nak lingser-lingser zaman dulu. Salah satunya menyarankan agar kita bisa membangun relasi yang harmonis dengan alam. Lalu kalau lingkungan sudah tercemar begini, hubungan apa namanya Pak Man?
2: Saja ya nah. Nih mare calon mantu Pak Man yang top sembelegun.
3: Ah Pak Man, bahasa apa tuh?
4: Alam telah memberikan kita kehidupan. Alam ini juga telah mempersembahkan pesona yang luar biasa indahnya kepada Bali. Sebagai kompensasinya, mari kita jaga kelestarian alam Bali. Melakukan tindakan-tindakan kecil dan sederhana seperti tidak buang sampah dan limbah sembarangan, serta bergotong royong membersihkan lingkungan adalah tindakan memuliakan alam sekaligus pengamalan Trihita Karana. Dengan Trihita Karana, kita juga menjaga Taksu Bali.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
0: 96.9.

0: tubuh penuh luka, dengan wajah penuh noda. Bumi Pertiwi Indonesia tetap menopang rakyatnya.
1: Wahai putra bangsa, kembalilah ke pelukan Ibu Pertiwi, bumi Indonesia tercinta. Kembalilah.
2: Dan mari bersama-sama kita sembuhkan luka Ibu Pertiwi Indonesia.

96.9 LKGR Radio Bali. Selamat siang LKGers, ada Ayu Indra di sini akan menemani ruang dengar Anda tentunya selama 2 jam ke depannya, itu sampai nanti di jam 2 siang. Jadi jangan kemana-mana.

96.9 Uncle Gear Radio Bali. Selamat siang Uncle Gears, bertemu kembali bersama Ayu Indra di sini yang siap menemani siang hari Anda ya. Tentunya dari jam 12 siang sampai nanti di jam 2 siang waktu Uncle Gear Radio Bali. Bagaimana dulu kabar Anda di siang hari ini Uncle Gear? Semoga sehat selalu dan sentiasa semangat ya. Karena biasanya siang-siang gini udara juga lagi panas-panas sekali Uncle Gears, benar-benar menguras tenaga banget nih. Tadi ketika dalam perjalanan ke studio itu panasnya luar biasa sekali Uncle Gears. Jadi saya ingatkan Anda untuk doping selalu dengan vitamin dan jangan lupa juga untuk minum air mineral secukupnya supaya tidak dehidrasi ya. Karena panasnya itu sudah menggelegar sekali Uncle Gears. Tapi walaupun begitu juga harus tetap semangat ya. Dan untuk Anda yang mungkin saat ini juga dalam perjalanan, tetap hati-hati di jalan. Dan juga untuk Anda saat ini di kantor, ini adalah waktu yang tepat juga untuk makan siang Uncle Gears. Dan untuk Anda yang saat ini juga di rumah aja santai-santai, boleh banget ya tentunya sambil ditemani dengan musik-musik asik koleksi dari Uncle Gears Radio Bali. Tentunya musik mancanegara ya, selama 2 jam ke depan Uncle Gears. Tentunya dari jam 12 siang sampai nanti di jam 2 siang waktu Uncle Gears Radio Bali. Dalam ajang High Noon edisi hari ini itu Senin 22 Juni 2026. Tentunya siang hari ini juga kita akan membahas Uncle Gears sama-sama berbagai topik serta informasi menarik yang akan menambah wawasan kita bersama. So jangan kemana-mana ya, tetap stay tune di 96.9 FM Uncle Gears Radio Bali.

0: Gimana? Paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
1: Eh, Kak Amel. Udah nih, Kak. Makasih ya, gelasnya lucu-lucu banget.
2: Kakak beli di mana sih? Kakak kan nggak suka belanja keluar rumah.
0: Tenang aja. Kakak belinya di Dapur Prima kok.
1: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
0: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Nggak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
1: Wah, aku baru tahu loh, Kak, kalau Dapur Prima bisa belanja secara online juga. Ya udah deh, Kak, aku bakal kepoin dulu website dan online store-nya ya. Bye!
0: Tunggu! Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Kedonganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Mulai dari barang pecah belah, elektrik, stainless steel, plastik, dan kain. Kini, belanja di Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812-8583-5397. Sekali lagi, 0812-8583-5397. Lengkapi alat dapur dan rumah tangga Anda hanya dari rumah. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.

96.9 Ogoge Radio Bali. Setiap hari pastinya kita akan menghasilkan sampah terus-menerus ya Ogogers, mulai dari sisa makanan, plastik kemasan, hingga berbagai limbah rumah tangga. Nah, kalau dibiarkan terus-menerus tentunya ini akan menjadi atau menimbulkan masalah bagi lingkungan kita. Nah, tapi tahukah Anda Ogogers, sekarang Indonesia itu sedang mendorong solusi yang cukup menarik, yaitu adalah disebutnya adalah program Waste to Energy atau mengubah sampah menjadi energi listrik. Di mana Waste to Energy ini merupakan teknologi yang mengolah sampah menjadi sumber energi listrik, khususnya listrik ya Kogers, di mana program ini itu menjadi salah satu strategi pemerintah untuk mengurangi volume sampah yang terus meningkat sekaligus menghasilkan energi yang bermanfaat bagi lingkungan. Kami lansir dari media Kompas, saat ini pemerintah menargetkan pembangunan fasilitas pengolahan sampah menjadi energi di berbagai kota di Indonesia. Selain mengurangi tumpukan sampah, teknologi ini juga membantu menekankan pencemaran lingkungan dan juga emisi gas rumah kaca yang berasal dari tempat pembuangan akhir. Wah, keren sekali ya, Kogers. Dan menariknya lagi, setiap ribuan ton sampah yang diolah ternyata berpotensi menghasilkan listrik yang tentunya dapat dimanfaatkan oleh ribuan rumah tangga. Wah, keren sekali ya. Jadi, sampah yang selama ini kita anggap sebuah masalah, sampah yang kita anggap itu tidak bernilai, ternyata bisa berubah menjadi sumber energi yang bernilai. Namun tentunya keberhasilan dari program ini tentunya tetap membutuhkan dukungan dari masyarakat kita, Kogers. Terutama dengan membiasakan memilah sampah sejak dari rumah, agar proses pengolahannya itu jadi lebih efektif. Tentunya Kogers, Waste to Energy itu bukan hanya tentang mengurangi sampah saja ya, tapi juga tentang mengubah masalah menjadi peluang. Jadi kita doakan sama-sama saja Kogers, semoga kedepannya pengolahan sampah di Indonesia itu bisa semakin baik, lingkungan jadi lebih bersih, dan energi yang dihasilkan bisa memberikan manfaat bagi banyak orang.

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Iya, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
1: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9
0: FM. Ah, aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

96.9 OKG Radio Bali. Ini dia satu single miliknya Tulus dengan judulnya Kita Bisa. Dimana single ini mengingatkan kita bahwa setiap mimpi dan tujuan akan terasa lebih mudah diraih ketika ada kemauan untuk terus belajar, berkembang, dan pastinya tidak mudah menyerah. Dan dari sana kita bisa untuk mempersiapkan masa depan dan impian yang cerah, Kogers. Salah satu pendidikan yang berkualitas dan menghadirkan fasilitas yang pastinya lengkap, yaitu adalah fasilitas Fakultas Pertanian, Sains, dan juga Teknologi di Universitas Warmadewa, di mana UNWAR ini sudah bernaung di bawah Yayasan Sri Kesari Warmadewa, Kogers. UNWAR adalah pilihan logis untuk Anda yang ingin memiliki karir yang stabil, berkontribusi pada ketahanan pangan, dan bahkan ingin berwirausaha dengan modal yang potensial berkembang. Karena saat ini pertanian modern itu tidak hanya tentang bercocok tanam saja, Kogers, tetapi juga melibatkan teknologi serta menawarkan tantangan untuk Anda yang tertarik dalam dunia sains, teknologi, dan juga inovasi. Sudah ada 4 program studi yang sudah terakreditasi unggul A yang bisa Anda pilih. Yang pertama ada agroteknologi. Agroteknologi ini dia berkonsentrasi pada budidaya pertanian dan produksi serta pengolahan produk hortikultura, perkebunan, pangan yang memiliki nilai ekonomis tinggi untuk konsumsi maupun estetika guna menunjang pengembangan pariwisata. Dan yang kedua ada juga peternakan, Alkogers. Peternakan ini pastinya dia mempelajari semua ilmu pengetahuan dan kegiatan praktik yang terkait dengan peternakan. Antara lain ada teknologi produksi dan pemeliharaan, nutrisi dan teknologi pangan, teknologi pengolahan hasil ternak, serta manajemen dan juga agribisnis. Dan yang ketiga ada juga teknologi pangan dan hasil pertanian, di mana dia berfokus pada pengandangan pasca panen, pengawetan serta pengolahan pangan, termasuk pada pangan tradisional dan juga pangan fungsional. Dan yang terakhir, Alkogers, ada juga manajemen sumber daya perairan atau perikanan. Dia berkonsentrasi di dalam pengembangan ekonomi biru dalam bidang manajemen sumber daya perairan yang berwawasan ekowisata serta berlandasan kearifan lokal Segar Kerti. Nah, yang pasti staf pengajarnya, Alkogers, sudah terdiri dari dosen tetapi tetap dibantu oleh staf pengajar dari instansi kedinasan dengan kualifikasi profesor, doktor, dan juga magister. Dan bukan hanya dari stafnya saja, dari fasilitasnya sudah pasti lengkap, di mana kelasnya sudah bersih, ber-AC, laboratorium pembelajaran dan penelitiannya juga sudah pasti lengkap, serta sudah free wifi dengan akses internet yang super cepat. Nah, kalau begitu nggak usah mikir lama lagi, Alkogers, untuk segera daftar kuliah di Fakultas Pertanian, Sains dan juga Teknologi di Universitas Warmadewa. Untuk informasi lengkapnya, Anda bisa klik aja langsung di sipenmaru.warmadewa.ac.id atau bisa hubungi Bapak Insinyur Iwayan Sudiarta MP dengan nomor 081-338-665-310 dan juga dengan Bapak Dr. Indengah Mulyarte SSI MSI dengan nomor 081-338-576-547.

Royal Bali College, kampus paling rock on di Bali. Mau sukses berkarir di industri perhotelan dan kapal pesiar? Mulai dulu dari Royal Bali College. Karena Royal Bali College merupakan satu-satunya kampus yang dimiliki oleh dua agensi penempatan kru kapal pesiar di Bali, yakni PT Royal Bali Internusa dan ISS Management. Cruise-nya nggak hanya di ocean, tapi juga river cruise. Trainingnya pun nggak hanya di dalam negeri, tapi juga luar negeri, yakni di Asia sampai ke Eropa. Melalui bursa kerja khusus, Royal Bali College membuka peluang bekerja bagi para alumninya untuk berkarir di industri perhotelan di Bali dan juga luar negeri. So, mau training di dalam atau luar negeri? Mau kerja di hotel dalam atau luar negeri? Mau ke ocean atau river cruise? Start dulu dari Royal Bali College. Pendaftaran mahasiswa baru dibuka untuk kelas bulan Juli dan Januari dengan program studi pilihan seperti program 1 tahun F&B Service, Bartending, Housekeeping, Culinary, dan Front Office Service. Program 2 tahun F&B Division dan Butler Service. Ayo, segera daftarkan diri Anda dengan mengunjungi websitenya di www.royalbalicollege.com atau datang langsung ke Royal Bali College yang beralamat di Jalan Pasekan nomor 90X Batu Bulan Kangin, Gianyar. Raih impian suksesmu di usia muda dan menjadi pahlawan keluarga karena suksesmu berawal dari sini. Royal Bali College. Royal Bali College, rock on!

96.9 LKGR Radio Bali. LKGR, saya mau bertanya nih, kira-kira kapan terakhir kali Anda melihat kunang-kunang? Di mana serangga kecil yang biasanya itu menyala di malam hari, itu dulu cukup sekali mudah untuk ditemukan. Apalagi di daerah persawahan atau perkebunan ya, kegeres rasanya itu seperti ada lampu-lampu kecil gitu yang menari di tengah gelapnya malam. Nah, kalau sekarang terasanya pasti Anda cukup jarang untuk melihat kunang-kunang atau serangga kecil ini. Ternyata ini bukan hanya perasaan kita saja, kegeres, tetapi ada alasan di balik menghilangnya si kecil yang bercahaya ini. Dan ternyata hal tersebut bisa menjadi tanda bahwa kondisi di lingkungan sekitar kita itu sedang tidak baik-baik saja. Dan menurut pakar dari IPB University, keberadaan kunang-kunang itu sangat bergantung pada kondisi lingkungan yang sehat. Alkogers, serangga ini membutuhkan habitat yang lembab, minim polusi cahaya, serta kualitas air dan vegetasi yang baik. Jadi ketika lingkungan kita udah mulai rusak akibat alih fungsi lahan, pencemaran hingga penggunaan pestisida yang berlebihan, hingga banyaknya lampu buatan di malam hari, pastinya populasi dari kunang-kunang ini juga akan ikut menurun. Dan pastinya menurunnya jumlah kunang-kunang itu bisa menjadi alarm gitu ya bahasanya, bahwa ekosistem itu sedang mengalami tekanan. Sama elkoger seperti kupu-kupu, sama seperti lebah, yang biasanya itu sering digunakan sebagai indikator kesehatan lingkungan. Pastinya keberadaan kunang-kunang ini juga mencerminkan kualitas habitat di sekitarnya. Jadi jika mereka semakin sulit untuk ditemukan, itu berarti keseimbangan alam sudah mulai terganggu. Jadi Alkogers, kalau suatu saat Anda melihat kunang-kunang berkelip-kelip di malam hari, anggaplah itu menjadi sebuah pertanda gitu ya bahwa alam di sekitar Anda itu masih cukup terjaga. Mungkin ada dari Anda yang saat ini punya kampung ataupun tempat tinggal di daerah dataran tinggi, pastinya populasi kunang-kunang ini masih cukup terjaga ya. Jadi pastikan Alkogers, mulai dari hal-hal sederhana aja kita mulai sama-sama untuk mengurangi pencemaran lingkungan. Jadi bisa menjaga ruang hijau, terus lebih peduli terhadap lingkungan. Tentunya ini bisa menjadi cara kita untuk lebih menjaga lingkungan sekitar kita.

0: ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Iya, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
1: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9.
0: Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

96.9 OKGE Radio Bali. Tidak terasa waktu sudah menunjukkan pukul 1 siang OKGers. Artinya perjumpaan kita masih tersisa 1 jam lagi ya. Tapi jangan khawatir karena di sini saya masih akan menemani Anda tentunya sampai nanti di jam 2 siang waktu OKGE Radio Bali. Jadi jangan pindah frekuensi dulu ya, karena saya juga masih akan ada atau membawakan info-info menarik dan tentunya juga bermanfaat untuk Anda. Jadi jangan kemana-mana LKG, tetap stay tune di LKG Radio Bali.

0: 96.9
1: FM El Cobra Radio Bali.
2: Sakitnya tuh di sini.
3: Waduh, Mama lagi ngapain? Tumben Mama nyanyinya kayak gitu.
2: Ini loh sayang, Mama lagi bingung mau belanja bulanan, apa-apa serba naik. Mana duit yang dikasih Papa pas-pasan lagi. Aduh,
3: ngapain bingung-bingung sih, Ma? Kan sudah ada toko terlengkap dan termurah.
2: Hah? Toko apa itu? Kok Mama belum tahu?
3: Klendi Smart, Ma. Mama bisa cari apa aja, semuanya ada. Mulai dari perlengkapan bayi seperti susu, diapers, baju bayi dan anak-anak, mobil dan motor aki, perlengkapan rumah tangga, dan masih banyak lagi yang lain.
2: Wah, kalau gitu ayo temenin Mama ke Klendi Smart sekarang ya, buat borong-borong.
4: Di Klendi Smart tersedia semua keperluan sehari-hari Anda. Mulai dari sembako, peralatan dapur, alat tulis dan keperluan kantor, mainan anak-anak, susu, dan semua kebutuhan bayi tersedia lengkap dengan harga terjangkau. Di beberapa cabang tersedia daging ayam dan sapi, sayur dan buah-buahan, serta fashion dewasa dengan model terbaik dan selalu up to date. Ayo, tunggu apa lagi? Buruan ke Klendi Smart. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi hotline kami di 085-338-064-285.
5: Ingin belanja murah dan nyaman? Klendi Smart, pilihan yang termurah.

96.9 Okoge Radio Valley. Sebelum lanjut ke lagu berikutnya, saya punya informasi menarik banget nih untuk Anda yang hobi belanja tapi masih mikirin harga. Nah, kalau begitu Anda harusnya mencari tempat belanja yang tepat, Okogers. Kalau begitu, saya rekomendasikan aja nih tempat belanja yang pastinya punya fasilitas yang lengkap dan barang-barang yang pasti sudah pasti lengkap. Yang tidak lain dan tidak bukan adalah Klendis, Alkogers. Bagi Anda bertanya, kenapa sih harus di Klendis, Kak? Sini, karena di Klendis itu hadir dengan promo spesial, Alkogers, yang pastinya selalu bikin belanja jadi lebih tenang dan dompet tetap aman ya pastinya. Dimana di Klendis ini setiap bulannya selalu ada promo harga murah yang bisa Anda manfaatkan kapan saja, Alkogers. Mulai dari mencari kebutuhan harian ada, sampai dengan mencari item favorit Anda juga pasti semuanya ada. Semuanya bisa Anda dapat dengan harga yang lebih bersahabat, Alkogers. Promo-promo yang ada di Klendis itu antara lain nih saya bacakan. Ada Greenfield abon sapi yang original, ukuran 100 gram itu mendapatkan potongan harga sebesar Rp2.000. Dan ada juga Chill Kids Gold yang ukuran 390 gram yang box itu mendapatkan potongan harga sebesar Rp10.000. Wah, lumayan banget ya. Dan kita masuk dulu nih ke golongan skincare-an ya. Ada juga Azarin Acne Gentle Cleansing Foam yang ukuran 75 ml itu mendapatkan potongan harga sebesar Rp3.000. Dan juga kita masuk ke golongan makanan nih. Ada juga So Good Hot Crispy Chicken Steak yang ukuran 400 gram mendapatkan potongan harga sebesar Rp7.400. Dan selain itu ada juga di setiap pembelian 2 pieces Promina Baby Crunches yang ukuran 20 gram itu mendapatkan free 1 pieces varian yang sama. Siapa sih yang tidak mau beli 1 gratis 1 ya, Alkogers? Dan ada juga Little Joy Chicken Tempe yang ukuran 22 gram itu mendapatkan potongan harga sebesar Rp12.000. Dan yang terakhir nih, saya juga bacain ada madu rasa premium yang ukuran 910 gram itu mendapatkan potongan harga sebesar Rp13.200. Dan tentunya juga pastinya dengan promo-promo Klendis lainnya ya. Jadi nggak perlu Alkogers nunggu momen tertentu dan tidak perlu lagi menunggu akhir bulan untuk berbelanja. Karena setiap bulannya Klendis punya kejutan harga untuk Anda. Jadi mulai sekarang jadikan Klendis sebagai pilihan belanja Anda setiap bulannya ya. Karena di Klendis yang terlengkap dan termurah.

0: Hey, what's that?
1: I need some music.
2: It rocks.
3: Yeah.
4: You are listening.
5: 96.9.
6: El Cougar Radio Bali.
7: Yang, bantuin aku ngisi teka-teki silang dong. Menurun, ke bawah, 6 kolom. Lagu Bali yang dikolaborasikan dengan tari biasa dipentaskan oleh anak laki-laki dan perempuan. Apa ya?
8: Gitu aja gak tahu. Jawabannya janger tuh sayang.
7: Oh iya, pas. Lanjut, suku asli yang mendiami daerah Jawa Barat. Apa sih ya? Tahu-tahu, apa sih namanya itu ya?
8: Adeh, suku Sunda. Gampang gitu loh yang.
7: Hehehe, namanya juga lupa. Ada lagi nih, roti yang selalu ada di pernikahan orang suku Betawi. 9 kolom menurun. Hah, roti apa men ya? Roti kering? Lah ini 10 kolom. Roti tawar? Nah ini 9 kolom. Roti tawar berarti jawabannya ya.
8: Astaga, roti buaya jawabannya tuh. Kamu nih, kayaknya kurang dengar agama Indonesia deh.
9: Cinta, cinta, cinta Indonesia.
10: Bener tuh, jangan sampai malu-maluin ya, karena punya pengetahuan yang minim tentang Indonesia. Yuk ketahui lebih banyak tentang keberagaman Indonesia, mulai dari suku, tradisi, budaya, dan berbagai hal-hal unik dari masyarakat di berbagai daerah Indonesia, hanya di Ragam Indonesia. Setiap hari Sabtu jam 9 pagi sampai 11 siang, tentunya di 96,9 FM, El Koga, Radio Bali.
7: Iya deh, iya. Tiap Sabtu pagi aku dengerin Ragam Indonesia di El Koga. Satu aja ya. ILY itu kepanjangan dari apa ya, Yang?
8: ILY? Oh, I love you.
7: I love you too.

96.9 LKGR Radio Bali. Pernah gak sih Anda habis mencuci beras terus airnya langsung Anda buang begitu saja, LKGers? Nah, sebagian dari kita mungkin pernah mendengar atau mencari informasi, katanya air cucian beras itu bagus sekali untuk tanaman. Bahkan ada yang bilang bisa menjadi pengganti pupuk. Tapi kira-kira itu sebuah fakta gak sih, LKGers? Nah, jadi menurut pakar tanaman Ellen Harrison, air cucian beras itu tidak mengandung cukup nitrogen, fosfor, atau kalium, di mana tiga unsur utama ini pastinya dibutuhkan tanaman untuk bisa tumbuh dengan subur. Jadi meskipun kelihatannya keruh dan cukup berisi, nyatanya kandungan nutrisinya jauh dari cukup, LKGers. Dan senada sekali dengan ahli hortikultura yaitu Justin Hancock, juga menegaskan bahwa pati yang keluar saat mencuci beras itu belum tentu bisa diserap dan dimanfaatkan oleh tanaman. Jadi jangan terlalu berharap, LKGers, kalau Anda memakai air cucian beras untuk tanaman Anda bisa tumbuh subur dengan drastis hanya gara-gara sebuah atau disiram air beras. Selain itu, LKGers, penggunaannya juga harus perlu diperhatikan, di mana air cucian beras yang terlalu lama disimpan itu bisa mengalami yang namanya fermentasi dan akan menimbulkan bau. Sehingga sebaiknya digunakan dalam kondisi yang masih segar atau sesuai kebutuhan tanaman Anda aja, ya, LKGers. Nah, itu dia beberapa fakta menarik soal air cucian beras untuk tanaman. Jadi mulai sekarang, LKGers boleh kok memanfaatkan air bekas cucian beras untuk siram tanaman Anda. Tapi jangan lupa juga untuk tetap memakai pupuk seimbang supaya tanaman Anda bisa tumbuh dengan maksimal.

0: Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
0: Ah, radio C. Mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci. Dengerin dong.
2: 96.9.
1: Aci ya? Radio apa nih?
0: Ini Elkoga Radio Bali.

96.9 Elkoger Radio Bali. Elkoger, pernah gak sih ketika Anda sedang asik mengobrol sama teman, pasangan, ataupun keluarga, tapi tiba-tiba salah satu malah sibuk melihat layar handphone? Atau jangan-jangan Anda sendiri pernah melakukannya ya? Sekaligus memang terlihat seperti tidak fokus atau kurang menghargai lawan bicara. Tapi ternyata kebiasaan ini itu tidak selalu karena tidak tertarik dengan obrolan Elkogers. Menurut para ahli, kebiasaan mengecek handphone saat sedang berbicara dengan orang lain ternyata sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Salah satunya itu karena otak sudah terbiasa menerima banyak rangsangan dari notifikasi, dari media sosial, hingga berbagai informasi yang terus bermunculan di layar handphone kita. Selain itu, ada juga yang tanpa sadar menjadikan handphone itu sebagai bentuk pelarian ketika merasa bosan, terus canggung dengan lawan bicara atau tidak nyaman saat berinteraksi. Akibatnya pasti tangan Anda itu pasti otomatis ingin melihat siapa ya yang mengirim pesan, notifikasi apa ya muncul di layar saya. Pasti seperti itu ya Elkogers. Tapi meski terlihat sepele, kebiasaan ini tuh bisa menurunkan kualitas komunikasi kita dengan lawan bicara. Pastinya lawan bicara kita akan merasa kurang diperhatikan, sehingga pastinya hubungan sosial itu ikut juga kurang hangat. Karena itu sesekali cobalah untuk menyimpan handphone saat sedang mengobrol dengan lawan bicara Anda. Meski menjadi cara sederhana untuk membangun komunikasi yang lebih berat, yang lebih baik maksudnya Elkogers. Jadi kalau Anda atau orang di sekitar sering mengecek handphone saat diajak ngobrol, belum tentu karena tidak peduli. Bisa jadi itu adalah kebiasaan yang terbentuk karena terlalu sering terhubung dengan dunia digital. Nah, mungkin setelah ini kita bisa mulai ya untuk memberikan perhatian pada orang yang ada di depan kita. Karena obrolan yang hangat itu seringkali jauh lebih berharga dari notifikasi yang lewat begitu saja.

0: 96.9
1: El Cogar Radio Bali.
2: Hadeh, punya suami persis pan balang tamak, ada aja yang diakalin. Ji, Ji. Mih, Dewa Ratu, kenapa halaman sempit gini dicongcong-congcong? Mau buat apa, Ji?
3: Mau tak jadiin tebu modern, Bu? Tuh, bagus ya. Bisa jadi meja untuk santai juga. Aji gitu loh.
2: Tebu? Duh, Haji, rumah kita tipe 3S gini. Sana-sini sempit. Mana bisa dibuatin begitu?
3: Bisa, Bu. Justru karena sempit tuh kita harus kreatif. Ada selah 80 cm, bisa kita jadikan tebel modern. Pelan-pelan kita sudah nerapin zero waste. Sampah dapur harian kita, sampah ritual kayak canang yang jelas semua adalah organik, celepin dini, rumah kita bersih, dan bisa jadi subur karena menghasilkan kompos.
2: Terus, sampah plastik dan anorganik lainnya gimana?
3: Untuk sampah plastik, kita pilih dari rumah dan diproses ke TPS 3R. Hasilnya, bisa jadi barang yang bisa mendatangkan peace, cuan. Sampah tuh nggak lagi jadi masalah, malah jadi berkah. Dengan tebel modern, sampah organik bisa jadi pupuk.
2: Wah, kalau begitu tiap keluarga bisa mandiri ya? Gak perlu tunggu TPA penuh lagi.
3: Betul. Bayangin deh, kalau semua orang ngolah sampah dari rumah, pulau ini bakal tetap bersih, indah, sehat buat anak cucu kita nanti. Daripada protes, ngabisin energi, mending siapin sampah organiknya biar langsung dimasukin sini.
4: Sampah bukan sekedar dibuang, tapi harus dikelola. Mari kelola sampah dari sumbernya. Bersih dari rumah, lestari untuk Bali. Karena Bali bukan hanya destinasi, tapi rumah kita bersama. Mari kelola sampah dari sumbernya, agar Bali resik, becik, lan acik.
5: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh

0: 96.9 LKG Radio Bali. Waktu sudah menunjukkan pukul 2 siang waktu LKG Radio Bali. Itu artinya perjumpaan kita sudah berakhir LKGers. Tapi jangan sedih, jangan khawatir juga, karena setelah ini masih akan ada lagu-lagu mancanegara yang siap menemani siang hari Anda. Jadi jangan kemana-mana ya. Dan saatnya Ayu Indra pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih banyak untuk Anda yang selalu atensi mendengarkan saya selama 2 jam kebelakang tadi, yaitu dari jam 12 siang sampai di jam 2 siang waktu LKG Radio Bali. Semoga informasi dan juga tips and trick yang saya berikan itu dapat bermanfaat dan tentunya menambah wawasan untuk kita bersama. Langsung saja dari kawasan Kecubung nomor 27 Denpasar Bali, saya Ayu Indra pamit dari ruang dengar Anda. Dan akhir kata, jangan melupakan pentingnya keluarga, karena dengan keluarga ada ketan darah yang menyatukan Anda sepanjang masa. Selamat siang, selamat melanjutkan aktivitas Anda, dan sampai jumpa.
1: Radio.

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Ih, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
1: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9
0: FM. Ah, aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

0: ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Ih, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Eh, kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
2: Ah, radio C, mendingan radio P.
1: Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
3: 96.9
0: FM. Ah, aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

0: keagungan dan nilai-nilai luhur masa lalu. Redaksi Elkoga Radio Bali mempersembahkan Elkopedia, ensiklopedia tentang Bali ala Elkoga Radio Bali. Mari kita simak ini salah satunya.
1: Buka padi nemisi nguntul ane puyung nyeleg. Ibarat padi yang berisi merunduk, sedangkan yang kosong terlihat tegar. Dari sesenggakan yang sudah diartikan ke dalam bahasa Indonesia ini memiliki makna bahwa orang yang memang pintar dan tahu segalanya akan selalu rendah hati, tidak seperti orang angkuh yang merasa diri pintar padahal tidak memiliki kemampuan apapun. Ini juga mengingatkan kita untuk tetap bersahaja sekalipun sudah menjadi sosok yang ahli di bidang masing-masing.

0: ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Iya, kamu kok gitu sih?
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
2: Ah, radio C. Mendingan radio P.
1: Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci. Dengerin dong.
3: 96.9.
0: Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

0: 96.9
1: El Cogar Radio Bali.
2: Suatu hari di sebuah kontrakan.
3: Eh kakak, kok punya lagunya Gesa kak? Yang sementara sendiri tuh.
4: Gak punya gue.
3: Kalau lagunya Westlife, ada kak? Yang You Belong With Me.
4: Ah ngaco lu. Itu juga gak ada.
3: Kalau lagunya...
4: Ah lu, ganggu aja lu. Lu gak lihat nih gue lagi main game.
3: Kalau lagunya...
4: Ada. Udah deh, lu dengerin ini aja.
5: Number one, top airplay.
6: Hot request
5: 96.9 El Koga Radio Bali. Standing in
3: a crowded room. Ini apa kakak?
4: Makanya daripada lu pusing-pusing nyari lagu ke teman-teman, mending lu dengerin aja El Koga Radio Bali.
7: Yes, lagu-lagu asik cuma ada di El Koga Radio Bali. Bakal lebih asik lagi loh kalau lagu favorit Anda bisa masuk top airplay 10 lagu terasik di setiap minggunya. Buat yang penasaran lagu-lagu apa saja yang masuk, bertahan bahkan keluar di top airplay, atensi ya setiap hari Minggu jam 4 sore. Nggak cuma itu, El Kogers juga bisa menyimak kabar seputar musisi yang lagunya ada dalam deretan lagu terasik ini. Ayo, request terus lagu kesukaan Anda agar menjadi bagian dari 10 lagu terasik di El Koga Radio Bali.
5: More music, more fun. 96.9
8: El Koga Radio Bali.

0: Luar Bali, inilah Elkoga FM.
1: Duh, leng semengan duduk di sini, tidak dapat seekor ikan pun.
2: Weh, Pak Man, ngapain jadak-jodok tengah tepet di sisi tukade? Lagi dinas nomor ya?
1: Wah, kaget Pak Man, kaden ada dari medal. Pak Man lagi mancing nih, dari pagi mulang umpan. Jangankan lele, nyalian, parang timah, beceng-beceng sih gak ada ngedutin.
2: What? Mancing? Gak salah. Lihat aja airnya butek gitu, merah gitu warnanya loh. Emang ada ikan bisa hidup di air kayak gini?
1: Oh iya bener ya, airnya merah, kotor dan bau. Bah, pertanda alam nih, memedih melah panak nih.
2: Ush, itu air limbah yang dibuang ke sungai Pak Man. Udah pasti merusak ekosistem. Makanya

0: Pak Man, bahasa apa tuh?
1: Alam telah memberikan kita kehidupan. Alam ini juga telah mempersembahkan pesona yang luar biasa indahnya kepada Bali. Sebagai kompensasinya, mari kita jaga kelestarian alam Bali. Melakukan tindakan-tindakan kecil dan sederhana seperti tidak buang sampah dan limbah sembarangan, serta bergotong royong membersihkan lingkungan adalah tindakan memuliakan alam sekaligus pengamalan Trihita Karana. Dengan Trihita Karana, kita juga menjaga Taksu Bali.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.9.

96.9. FM El Cobra Radio.

96.9 El Kogar Radio Bali. El Kogar, bagaimana aktivitas Anda di hari ini, hari Senin setelah libur galungan? Semoga semuanya sehat, semangat, dan penuh dengan hal-hal baik ya. Bicara tentang liburan, sudah pada tahu kan ya, kalau kali ini selama satu bulan penuh itu sedang berlangsung yang namanya Pesta Kesenian Bali PKB tahun 2026. Jadi apakah Anda sudah pernah datang atau mungkin ada yang merencanakan datangnya hari ini? Pokoknya menemani sore hari ini, saya sudah siap memutarkan lagu-lagu favorit pilihan Anda yang tentunya bisa langsung direquest via WhatsApp di 081236155969. Selain itu juga Anda bisa follow dulu Instagram kita di @elkogafm, baru deh yang namanya direct message ya, di DM dulu requestannya, ingat sertakan nama, kemudian yang mau kirim-kirim salam juga boleh. Satu lagi, kalau misalnya pengen requestannya via Facebook, bisa langsung leave comment aja, itu di Elang Kosa Gagana. Sampai nanti di jam 6 sore, El Kogers. You know.

96.9 Elkogar Radio Bali. Cuaca di sebagian wilayah Bali, especially Denpasar, hari ini diperkirakan cerah berawan ya, cerah sekali sepertinya di studio Elkogar Radio Bali, Elkogers. Meski ada peluang yang namanya hujan ringan di beberapa daerah lain ya dari Denpasar yang pada sore hingga malam hari. Jadi buat Anda yang sedang berkendara, bekerja atau menikmati waktu bersama keluarga, tetap jaga kondisi. Jadi kalau misalnya Anda setelah bekerja atau pengen jalan-jalan, bepergian, jangan lupa siapkan payung dan jas hujan, namanya juga jaga-jaga Elkogers, yes. Namanya juga di tengah aktivitas hari ini, jangan biarkan suasananya biasa-biasa aja, karena cuaca ini luar biasa, bagus banget. Jadi saatnya menambah energi positif lewat lagu-lagu favorit pilihan Anda. Yang mau request lagu Indonesia ataupun mancanegara, buruan ambil handphonenya, request sekarang juga via WhatsApp di 081236155969. Yang mau kirim salam untuk orang terkasih juga boleh banget ya. Ingat sertakan nama Anda, Elkogers, sebelum request lagu, jadi biar nanti Riri gampang nih mau nyapa Anda.

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Iya, kamu kok gitu sih? Ini kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh,
1: aduh. Kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
1: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9
0: FM. Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

96.9 Elkoga Radio Bali. Sapa-sapa dulu yuk yang sudah requestan lagu via WhatsApp di 081236155969. Ada Made Hendra Saputra dari Desa Tua Marga Tabanan hadir katanya sore hari ini mau request lagunya Avril yang I Will Be. Kirim salamnya buat aku yang lagi ngeteh ditemani hujan. Buat bosku terima kasih dan selamat bertugas. Terima kasih ya Made Hendra, ditungguin singlenya. Kemudian juga ada Nyoman Latri di seputaran Abian Semal, ini yang mau request lagunya Astrid, Jadikan Aku Yang Kedua. Kirim salamnya buat Elko Girls dan juga Riri kebagian, terima kasih. Ada Adi Saputra di seputaran Jagopati yang mau request lagunya Hijau Daun, barusan sudah diputarin, semoga terhibur ya Adi ya. Kemudian kirim salamnya buat Riri Marinka aja, terima kasih dan selamat bertugas. Oke, thank you. Ada Tantri di seputaran Sideman Karangasem yang join request dong Kak, mau request lagunya Krisye, Andai Aku Bisa. Salamnya buat Kak Riri yang lagi siaran, salam kenal. Dewa di seputaran Denpasar request lagu yang Noah, Separuh Aku. Salam untuk Riri, semoga siarannya selalu menemani pendengar dengan energi yang positif. Amin ya. Ada Ayu juga di seputaran Gianyar yang mau request lagunya Anggi Marito. Salamnya untuk suami dan juga anak-anak tercinta di rumah. Wayan di seputaran Tabanan mau request lagu Ed Sheeran yang Perfect. Terus salam hangat untuk seluruh keluarga di rumah dan juga Mbak Riri di studio. Oke. Okay. Linda di seputaran Singaraja yang katanya lagi streaming aja nih mau request lagu A Thousand Years-nya Christina Perry. Salamnya untuk sahabat-sahabat yang lagi bekerja aja. Putu di seputaran Klungkung request lagunya Tulus yang Hati-Hati di Jalan. Salam untuk seseorang yang sedang dirindukan, buat Riri Marinkanya kebagian, terima kasih udah bacain. Oh, thank you. Semoga salamnya tersampaikan ya. Oke, kita move lagi ke single nih Elko Girls. Riri pilihkan dari miliknya Astrid, Jadikan Aku Yang Kedua. Ini spesial untuk Nyoman Latri yang udah request tadi.

0: PT Klendis Sejahtera Abadi membuka lowongan pekerjaan untuk posisi Supervisor Area, Manager Operasional, HRD atau Rekruter dan Admin, Buyer atau Purchasing Fresh Food, Administrasi, Admin CCTV, Kepala Toko, Staff Stock Opnam, Teknisi AC, Teknisi Listrik, Building Maintenance, Satpam, Kasir, Pramuniaga, Sopir, Staff Gudang, dan Waker atau Penjaga Malam.
1: Dengan penempatan di Head Office Klendis, Toko Klendis Area Denpasar yaitu Gatsu, Bulung Indah, Pemogan, dan lainnya, Toko Klendis Area Gianyar yaitu Batu Bulan, Celuk, Ketewel, Ubud, dan Keramas, Toko Klendis Area Badung Selatan yaitu Uluwatu dan Nusa Dua, Toko Klendis Area Badung Utara yaitu Mengwi, Sangeh, dan Dalung, Toko Klendis Area Tabanan, Toko Klendis Area Singaraja, serta toko cabang baru di Seririt yang akan segera dibuka.
0: Bisa datang bawa lamaran dan langsung interview yang diadakan selama
2: bulan Juni 2026.
0: Lamaran juga bisa dititipkan di kantor pusat Klendis, lantai 3 Misanto Cavidalo, di cabang Klendis terdekat, atau melalui email ke rekrutmenklendisbali@gmail.com.
1: Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 087-761-299-127 atau 081-935-102-997 setiap Senin sampai Jumat. Dan jangan lupa, ikuti Instagram kami di @lokerbaliklendis dan di @klendiskrosirbali.

96.9 Eltogar Radio Bali. Musuh dan teman itu berdampingan dalam hidup ini, Eltogers ya. Karena kehadiran keduanya seringkali mengajarkan kita pelajaran yang berbeda. Kalau teman itu hadir memberi dukungan kepada kita, menguatkan langkah, kemudian menemani saat kita jatuh dan juga bangkit, tidak saat kita bangkit aja ya. Tidak saat disenang-senangnya aja ya. Sementara kalau namanya musuh, meski tidak menyenangkan, kadang mengajarkan kita tentang keteguhan, kesabaran, kemudian cara mengenal diri sendiri jauh lebih baik. Tidak semua orang memang akan menyukai apa yang kita lakukan, dan itu hal yang sangat wajar sekali. Karena itu jangan habiskan energi kita untuk menyenangkan semua orang. Ayo kita fokus yuk menjadi pribadi yang jauh lebih baik, jujur, kemudian terus bertumbuh. Sebab pada akhirnya kualitas hidup kita itu ditentukan oleh pilihan sikap kita sendiri, bukan penilaian dari orang lain ya.

96.9 Elkaga Radio Bali. Masih bingung mikirin kuliah di mana? Nih, saya rekomendasiin kuliah di Fakultas Pertanian, Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa, UNWAR. Kenapa? Karena UNWAR ini bernaung di bawah Yayasan Sri Kesari Warmadewa. Ini adalah pilihan logis buat kamu yang ingin memiliki karir yang stabil, berkontribusi pada ketahanan pangan, dan bahkan berwirausaha dengan modal yang potensial berkembang. Pertanian modern ini tidak hanya tentang bercocok tanam, Elkogers ya, tetapi juga melibatkan teknologi serta menawarkan tantangan buat kamu yang tertarik dengan dunia sains, teknologi, dan juga inovasi. Ada 4 program studi terakreditasi unggul A yang bisa tentunya kamu pilih. Yang pertama ada agroteknologi. Ini konsentrasi pada budidaya pertanian dan produksi serta pengelolaan produk hortikultura. Jadi perkebunan pangan yang memiliki nilai ekonomis tinggi untuk konsumsi maupun estetika atau landscape guna menunjang pengembangan pariwisata. Jadi kurikulum berbasis industri ini ke arah teknologi modern untuk mencetak wirausaha muda yang siap kerja untuk meningkatkan nilai tambah. Kemudian juga ada program studi peternakan. Di sini mempelajari semua ilmu pengetahuan dan kegiatan praktek yang terkait dengan peternakan. Kemudian ada teknologi pangan dan hasil pertanian. Ini konsentrasi pada teknologi pangan dan hasil pertanian yang berfokus pada penanganan pasca panen, pengawetan serta pengolahan pangan termasuk pangan tradisional dan pangan fungsional. Yang terakhir ada manajemen sumber daya perairan perikanan ya. Jadi berkonsentrasi di dalam pengembangan ekonomi biru di bidang manajemen sumber daya perairan yang berwawasan ekowisata berlandaskan kearifan lokal segara Kerti yang memperhatikan Sustainable Development Goals atau SDGs. Dengan prinsip ini diimplementasikan ke setiap mata kuliah, mulai dari perikanan tangkap, perikanan budidaya, konservasi, hingga pengolahan dan pemasaran hasil perikanan. Jadi kenapa sih harus milih Fakultas Pertanian, Sains dan Teknologi di UNWAR? Yang pertama, ini staf pengajar terdiri dari namanya dosen tetap, kemudian dibantu oleh staf pengajar dari instansi kedinasan dengan kualifikasi profesor, doktor, dan juga magister. Tengok juga yang namanya fasilitas kampus. Kampusnya, kelasnya bersih, ber-AC, laboratorium pembelajaran dan penelitian yang super lengkap, serta free wifi dengan akses internet super cepat. Sepertinya nggak perlu mikir lama lagi, Elkogers ya. Putusin sekarang juga, segera daftar kuliahnya di Fakultas Pertanian, Sains, dan Teknologi Universitas Warmadewa. Untuk informasi lebih lengkap, Anda bisa klik di sipenmaru.warmadewa.ac.id atau bisa langsung menghubungi di 081338665310 untuk Bapak Insinyur Iwayan Sudiarto MP atau di 081338576547 untuk Bapak Dr. Inengah Mulyarte SSI MSI.

0: 이라디오쿠
1: 못간 이라디오쿠
0: 못간 이라디오쿠
1: 이게 나무 거기 뚜세
0: 나무 향기 또 이라디오쿠
1: 에헤 에헤 kenapa kalian berkelahi
0: ini dia rebut radioku aku kan mau dengerin radio oke
1: ah radio oke mendingan radio pe kalian kuno itu radio yang kurang aci ini radio yang aci dengerin dong
2: 96.9
0: aci ya.
1: Ini El Koga Radio Bali.

96.9 El Koga Radio Bali, masih dari kawasan Kecubung nomor 27 dan Pasar Bali. Sudah pukul 5 sore, El Kogers, kita sudah masuk di sesi kedua untuk Sunset Program hari ini ya. Di edisi Senin 22 Juni 2026. Jadi buat Anda yang baru aja stay tune nih di 96.9 El Koga Radio Bali, yuk sempurnakan hari ini dengan requestan lagu favorit Anda, baik itu Indonesia ataupun mancanegara. Requestannya bisa via WhatsApp ya di 081236155969 atau di Instagram bisa langsung DM aja di @elkogafm atau di Facebook Elang Kosagagana. Riri Marinkaya tunggu sampai di jam 6 sore.

96.9 Meltoga Radio Bali. Kita lanjut-lanjut lagi yuk. Baca yang udah masuk ini via WhatsApp. Selamat sore Rima Rinka. Ada Bunda Eli Lastra di seputaran Lukluk yang hadir. Mau request lagunya Nadif. Salamnya buat anak-anak mama, Mas Wangga, ada Mbak Amel, Mbak Putri, juga anak bungsu si Mas Diva ya. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, dan pastinya selalu rukun-rukun. Jadi untuk Debay Kalendra yang lagi dirawat, cepat sehat ya, cucu gantengnya Oma katanya, untuk Ririnya kebahagiaan. Terima kasih, salam rahayu ya. Kemudian lanjut lagi, ada Desi di seputar Raden Pasar yang katanya mau request lagu Leodra. Pesan terakhir, salamnya untuk Riri, semoga selalu sehat dan makin semangat ya nemenin Elkoger sore hari ini. Ada Arta juga di seputaran Gianyar yang mau request lagunya The Scientist-nya Coldplay. Salam untuk teman-teman yang lagi kerja shift sore aja, buat Riri ya kebagian, terima kasih udah bacain. Ada Novi di seputaran Tabanan yang mau request lagunya Feby Putri Runtuh. Salamnya buat sahabat terbaik aja yang selalu ngedukung, ada Karisma, buat Karir ya kebagian, terima kasih. Ada Dika di seputaran Badung yang mau request lagunya Maroon 5, tadi sudah diputerin, semoga terhibur. Salamnya untuk keluarga tercinta di rumah aja. Ada Kadek di seputaran Klungkung yang mau request lagunya Nadine Amiza yang Bertaut ya. Salam untuk ibu tersayang yang selalu mendoakan aku di rantauan, terima kasih ya ibu ya. Sari di seputaran Singaraja yang lagi streaming juga mau request lagunya Taylor Swift. Salamnya untuk Tante Widya yang lagi ultah hari ini, sehat dan rezekinya lancar ya Tan, karirnya kebahagiaan, terima kasih. Oke, satu lagi ada Andre di seputaran Kuta yang hari ini mau request lagu Raisa Apalah Arti Menunggu. Salamnya untuk semua teman-teman yang lagi nikmatin sore aja, jadi buat penyiarnya kebahagiaan, salam kenal.

Royal Bali College, kampus paling rock on di Bali. Mau sukses berkarir di industri perhotelan dan kapal pesiar? Mulai dulu dari Royal Bali College. Karena Royal Bali College merupakan satu-satunya kampus yang dimiliki oleh dua agensi penempatan kru kapal pesiar di Bali, yakni PT Royal Bali Internusa dan ISS Management. Cruise-nya gak hanya di ocean, tapi juga river cruise. Trainingnya pun gak hanya di dalam negeri, tapi juga luar negeri, yakni di Asia sampai ke Eropa. Melalui bursa kerja khusus, Royal Bali College membuka peluang bekerja bagi para alumninya untuk berkarir di industri perhotelan di Bali dan juga luar negeri. So, mau training di dalam atau luar negeri? Mau kerja di hotel dalam atau luar negeri? Mau ke ocean atau river cruise? Start dulu dari Royal Bali College. Pendaftaran mahasiswa baru dibuka untuk kelas bulan Juli dan Januari dengan program studi pilihan seperti program 1 tahun F&B Service, Bartending, Housekeeping, Culinary, dan Front Office Service. Program 2 tahun F&B Division dan Butler Service. Ayo, segera daftarkan diri Anda dengan mengunjungi websitenya di www.royalbalicollege.com atau datang langsung ke Royal Bali College yang beralamat di Jalan Pasekan nomor 90X Batu Bulan Kangin, Gianyar. Raih impian suksesmu di usia muda dan menjadi pahlawan keluarga karena suksesmu berawal dari sini. Royal Bali College. Royal Bali College, rock on!

96.9 El Togar Radio Bali. Emang lebih baik kalau kita itu gerak gitu ya, gak cuma scrolling social media berjam-jam. Anda bisa lakukan aktivitas-aktivitas kecil El Togers, misalnya kayak ngerapiin kamar, menyapu halaman, menyiram, atau yang mau olahraga Anda bisa stretching-stretching ringan ya. Bisa lihat video Zumba mungkin, kardio atau olahraga yang bisa Anda ikuti di YouTube gitu kan. Jadikan sore hari ini tuh menjadi produktif, walaupun Anda mungkin sedang libur atau memang segala aktivitasnya sudah selesai ya. Pokoknya apapun aktivitas Anda saat ini, Riri Marinka masih tetap menemani ruang dengar Anda tentunya sampai nanti jam 6 sore. Ingat ya, yang masih pengen requestan lagu, ambil handphonenya. Requestannya via WhatsApp di 081236155969. Pastikan sertakan yang pastinya nama Anda ya.

0: 이라디오쿠 못간 이라디오쿠 못간 이라디오쿠 이게 땅 거기 두세요 땅 모양기 또 이라디오쿠
1: 에헤 kenapa kalian berkelahi
0: ini dia rebut radioku aku kan mau dengerin radio C
1: ah radio C mendingan radio P kalian kuno itu radio yang kurang aci ini radio yang aci dengerin dong
2: 96.9
0: ah aci ya radio apa nih
1: ini Elkoga Radio Bali

0: Cobra Radio Bali.
1: Halo.
2: Halo Ayu, gimana? Paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
1: Kak Amel, udah nih kak. Makasih ya, gelasnya lucu-lucu banget.
3: Kakak beli di mana sih? Kakak kan nggak suka belanja keluar rumah.
2: Tenang aja, kakak belinya di Dapur Prima kok.
1: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
2: Kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Nggak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
1: Wah, aku baru tahu loh kak, kalau Dapur Prima bisa belanja secara online juga. Ya udah deh kak, aku bakal kepoin dulu website dan online store-nya ya. Bye!
2: Tunggu! Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Kedonganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati, Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Mulai dari barang pecah belah, elektrik, stainless steel, plastik, dan kain. Kini, belanja di Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812-8583-5397. Sekali lagi, 0812-8583-5397. Lengkapi alat dapur dan rumah tangga Anda hanya dari rumah. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.
4: PT Klendi Sejahtera Abadi membuka lowongan pekerjaan untuk posisi Supervisor Area, Manager Operasional, HRD atau Rekruter dan Admin, Buyer atau Purchasing Fresh Food, Administrasi, Admin CCTV, Kepala Toko, Staff Stock Opnam, Teknisi AC, Teknisi Listrik, Building Maintenance, Satpam, Kasir, Pramuniaga, Sopir, Staff Gudang, dan Waker atau Penjaga Malam.
5: Dengan penempatan di Head Office Klendi, Toko Klendi Area Denpasar yaitu Gatsu Bulu

0: Indah Pemogan dan lainnya, toko klinis Arya Gianyar, yaitu Batu Bulan, Celuk, Ketewel, Ubud, dan Keramas, toko klinis Arya Badung Selatan, yaitu Uluwatu dan Nusa Dua, toko klinis Arya Badung Utara, yaitu Mengwi, Sangeh, dan Dalung, toko klinis Arya Tabanan, toko klinis Arya Singaraja, serta toko cabang baru di Seririt yang akan segera dibuka.
1: Bisa datang bawa lamaran dan langsung interview yang diadakan selama
2: bulan Juni 2026.
1: Lamaran juga bisa dititipkan di kantor pusat klinis lantai 3 Misanto Cavidalo, di cabang klinis terdekat atau melalui email ke rekrutmenklinisbali@gmail.com.
0: Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 087-761-29927 atau 081-935-102-997 setiap Senin sampai Jumat. Dan jangan lupa, ikuti Instagram kami di @lokerbaliklendis dan di @lendisgrosirbali.
3: Dari Kecubung 27 dan Pasar Bali, inilah El Koga FM.

96.9 Elkoga Radio Bali, satu single dari miliknya Judika dengan Bagaimana Kalau Aku Tidak Baik-Baik Saja. Ini spesial banget ya Riri hadirin untuk Ibu Ayu yang ada di seputaran Ubud. Selamat sore Mbak Riri, lagi pengen denger lagu Judika yang mana aja boleh. Ini Riri pilihkan spesial ya buat Bu Ayu ya. Mau jalan santai dulu katanya sambil nikmatin lagu asik dari Elkoga Radio Bali sebelum mandi dan juga beraktivitas selanjutnya. Selamat bertugas untuk Mbak Ririnya. Terus juga ada mboknya Riri juga nih, ada Mbok Juli di seputaran Kesiman. Apa kabar Mbok? Mbok Juli katanya barusan stay tune ya, lagi dengerin Riri Marinkanya. Mau request lagu Budi Doremi yang Takkan Hilang, tadi sudah Riri hadirkan juga. Semoga terhibur, semoga bisa menemani aktivitasnya Mbok Juli sore hari ini. Tetap semangat dan tersenyum ya. Sore-sore gini katanya paling enak dengerin Elkoga Radio Bali. Selamat sore ada Weekend di seputaran Sanur yang selalu stay tune. Mau request lagu The Titans yang Bila. Salam buat Kak Riri aja yang lagi siaran hari ini, semangat ya Kak. Kemudian juga ada Martini di seputaran Pego. Salam kenal Kak Riri. Mau dong diputerin lagu di Overtunes yang Bukan Sekedar Kata. Salam buat teman-teman yang lagi buat project dan siap-siap presentasi. Tetap semangat ya. Makasih Kak Riri. Makasih juga Martini. Ada Gung Dharma di seputaran Denpasar. Atensi Kak Riri, sehat-sehat. Kemudian ada Andriana di seputaran Gunung Agung. Udah senyum-senyum terus nih dengerin katanya suaranya Kak Riri. Mau diplay lagunya Pamungkas yang mana aja boleh. Terima kasih. Ada Kadek Mahaputra di seputaran Mengui hadir. Tolong diplay lagunya Enrique Iglesias yang Hero. Rahajeng Galungan ya buat Mbak Ririnya. Rahajeng Galungan juga Kadek Maha. Sering-sering siaran katanya ya. Sudah ya, setiap hari Senin nih sudah sering-sering siaran ya. Oke. Last untuk sesi yang ini ada di Widanta di seputaran Gatot Subroto juga. Galungan yang super sibuk sekarang mau balik ke kota nih katanya. Mau request lagunya Melly Goeslaw yang mana aja terserah Kak Riri. Salam buat keluarga di Pejaten Tabanan, semua keluarga ya. Buat pacarku juga ada Mang Eka yang ada di Denpasar. Salam kangen, ditungguin katanya. Dan Riri mau hadirin satu single dari miliknya Ed Sheeran. Ini dia, Perfect.

96.9 Elkoga Radio Bali, informasi yang sangat sempurna sekali untuk Anda yang masih bingung mikirin kuliah di mana, karena saya punya rekomendasi kuliah di Fakultas Pertanian, Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa Unwar. Kenapa? Karena Unwar bernaung di bawah Yayasan Sri Kesari Warmadewa. Ini adalah pilihan logis ya buat Anda yang ingin memiliki karir yang stabil, kemudian berkontribusi pada ketahanan pangan dan bahkan berwirausaha dengan modal yang potensial berkembang. Ada 4 program studi terakreditasi unggul A, Elkogers, yang tentunya Anda bisa pilih. Yang pertama ada program studi agroteknologi, di mana konsentrasi pada program studi ini pada budidaya pertanian dan produksi serta pengelolaan produk hortikultura, perkebunan, pangan yang memiliki nilai ekonomis tinggi untuk konsumsi maupun estetika atau landscape yang ini menunjang ya pengembangan pariwisata. Jadi kurikulum berbasis industri ini ke arah teknologi modern untuk mencetak wirausaha muda yang siap kerja untuk meningkatkan nilai tambah. Kemudian juga ada peternakan, di sini mempelajari semua ilmu pengetahuan dan kegiatan praktek yang terkait dengan peternakan, antara lain teknologi produksi dan juga pemuliaan, nutrisi dan teknologi pakan, teknologi pengolahan hasil ternak, serta manajemen dan juga agribisnis. Jadi kurikulum yang ditawarkan ini sesuai dengan kebutuhan dunia kerja, industri, kewirausahaan, dan sosial kemasyarakatan. Kemudian juga ada program studi teknologi pangan dan hasil pertanian. Jadi konsentrasi pada program studi ini adalah teknologi pangan dan hasil pertanian berfokus pada penanganan pasca panen, pengawetan, serta pengolahan pangan, termasuk pangan tradisional dan juga pangan fungsional. Yang terakhir ada program studi manajemen sumber daya perairan perikanan. Ini berkontribusi di dalam pengembangan ekonomi biru di bidang manajemen sumber daya perairan yang berwawasan ekowisata, Elkogers, berlandaskan kearifan lokal Segara Kerti, serta memperhatikan Sustainable Development Goals atau SDGs. Jadi prinsip ini diimplementasikan ke setiap mata kuliah ya, mulai dari perikanan tangkap, perikanan budidaya, konservasi, hingga pengolahan dan pemasaran hasil perikanan. Kenapa sih harus milih Fakultas Pertanian, Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa? Karena staf pengajar terdiri dari dosen tetap, yes, dibantu oleh staf pengajar dari instansi kedinasan dengan kualifikasi profesor, doktor, dan juga magister. Tengok juga nih fasilitas kampusnya, dia ada di kelas yang super bersih, ber-AC, laboratorium super lengkap, Elkoger, serta free wifi dengan akses internet super cepat. Sepertinya nggak perlu mikir lama lagi ya, putusin sekarang juga, segera daftar kuliah di Fakultas Pertanian, Sains, dan Teknologi Universitas Warmadewa. Jadi untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa langsung klik di sipanmaru.warmadewa.ac.id atau bisa langsung menghubungi di 081338665310 atas nama Bapak Insinyur Iwayan Sudiarto MP atau di 081338576547 atas nama Bapak Dr. Inengah Mulyarte SSI MSI.

0: 96.9
1: Perlengkapan bayi, susu, baju, sandal, sepatu anak. Wah, semuanya murah-murah dibanding yang lain.
2: Murah? Murah? Iya, memang murah. Di Klandis Grosir, memang komplit dan murah, cuy.
1: Harganya grosir. Iya, kalau gitu, ayo kita borong semua.
3: Ibu-ibu, mau cari perlengkapan bayi dan anak Anda? Datang aja ke Klandis Grosir. Pusat perlengkapan bayi dan anak, mulai dari susu, diapers, perlengkapan ibu hamil dan menyusui, produk peralatan bayi, serta baju anak dengan berbagai model yang selalu up to date dan lain sebagainya. Segera datang ke Klandis Grosir terdekat. Untuk informasi berlanjut, Anda bisa menghubungi hotline kami di 085-338-064-285.
4: Perlengkapan bayi, ya, Klandis Grosir, terlengkap dan termurah.

0: 이라디오쿠
1: 목감 이라디오쿠
0: 목감 이라디오쿠
1: 이게 까무 거기 두세
0: 까무냥기 또 이라디오쿠
1: 아노 에헤 kenapa kalian berkelahi
0: ini dia rebut radioku aku kan mau dengerin radio C
1: ah radio C mendingan radio P kalian kuno itu radio yang kurang aci ini radio yang aci dengerin dong
2: 96.9
0: ah aci ya
1: ini El Koga Radio Bali.

0: tubuh penuh luka, dengan wajah penuh noda. Bumi Pertiwi Indonesia tetap menopang rakyatnya.
1: Wahai putra bangsa, kembalilah ke pelukan Ibu Pertiwi, bumi Indonesia tercinta. Kembalilah.
2: Dan mari bersama-sama kita sembuhkan luka Ibu Pertiwi.

96,9 FM Alkogear Radio Bali. Selamat sore Alkogears. Ada Grace Lia yang siap menemani Anda di Home Sweet Home asli musik Indonesia sampai jam 6.

96,9 FM Alkogear Radio Bali. Alkogear, setelah melewati jam-jam sibuk yang penuh dengan tekanan sejak pagi tadi, finally jam 6 sore pun tiba ya. Dan bisa Alkogear bilang bahwa jam-jam ini adalah jam yang tepat untuk Anda melakukan digital detox kecil-kecilan Alkogear. Jadi boleh mungkin dimatikan sejenak notifikasi grup kerjaan Anda, jauhkan laptop dari pandangan mata Anda, Alkogears, dan mari kita berikan hak tubuh dan pikiran Anda, Alkogears, untuk mendapatkan restu kenyamanan malam ini lewat lagu-lagu asik koleksi Alkogear Radio Bali yang akan diputarkan selama 2 jam ke depan. Nah, penting banget Alkogears untuk bisa menghargai diri sendiri mulai dari keberanian Anda untuk memberikan jeda dari kesibukan duniawi dan menikmati momen sekarang apa adanya. Jadi selama 2 jam ke depan di Home Sweet Home Asli Muasa Indonesia, tentunya kita akan menemani Anda dengan informasi-informasi menarik juga yang akan hadir di ruang dengar Anda, Alkogear. So enjoy the vibes ya, selamat mendengarkan and let the good music wash away your stress. Jadi semua kerjaannya boleh diletakkan dulu ya, yang ada adalah pikiran yang tenang, yang enjoy sambil menikmati waktu kegiatan bersama keluarga Anda, atau sekedar duduk di teras dengan minuman hangat, atau yang lagi baru pulang kerja ya, bahan sambil nunggu makanan online-nya datang gitu sampai ke rumah. Nah, boleh sambil dengerin 96,9 FM karena tentunya sampai jam 8 malam nanti akan ditemani sama Griselia.

0: 96.9
1: Perlengkapan bayi, susu, baju, sandal, sepatu anak. Wah, semuanya murah-murah dibanding yang lain.
2: Murah. Iya, memang murah. Di Glandis Grosir memang komplit dan murah, cuy.
1: Harganya grosir. Iya, kalau gitu ayo kita borong semua.
2: Borong. Iya. Ayo kita borong semua.
3: Ibu-ibu, mau cari perlengkapan bayi dan anak Anda? Datang aja ke Glandis Grosir, pusat perlengkapan bayi dan anak, mulai dari susu, diapers, perlengkapan ibu hamil dan menyusui, produk peralatan bayi, serta baju anak dengan berbagai model yang selalu up to date dan lain sebagainya. Segera datang ke Glandis Grosir terdekat. Untuk informasi berlanjut, Anda bisa menghubungi hotline kami di 085-338-064-285.
4: Perlengkapan bayi, ya Glandis Grosir, terlengkap dan termurah.

96,9 FM LKG Radio Bali. Karena susah yang dari sebentar-sebentar Jian Suja. Nah, kalau Anda memang sayang sama orang-orang terdekat Anda, Alkogier salah satu yang bisa menjadi bukti itu bukan hanya dari kata-kata. Atau Anda nyanyikan 3 kali, 4 kali putaran lagu Karena Susayang ini. Harus ada actionnya, Alkogier. Salah satunya adalah kalau Anda memberikan solusi yang terbaik, apalagi kalau soal kebutuhan, keinginan, aduh, semua orang kan pasti tidak terlepas dari itu ya, Alkogiers. Nah, dan untuk memenuhi kebutuhan keinginan itu perlu yang namanya tempat belanja yang tepat. Kenapa tepat? Yang artinya tetap bisa belanja, dompet happy, kitanya happy, bukan dompet yang makin tipis terus kita menangis, Alkogiers. No, no, no, ya. Nah, kalau Anda mau ajak orang-orang tersayang Anda untuk belanja, pastikan belanjanya ke Klendis Grosir. Ada promo-promo dari Klendis di minggu ini yang harus grips update ya. Bahasanya tuh kalau untuk yang namanya belanja tuh diracuni, aku guys, diracuni dengan promo-promo menarik dari Klendis Grosir. Mulai dari Azarin Acne Gentle Cleansing Foam yang ukuran 75 ml. Ini dapat potongan harga sebesar Rp3.000. Lalu juga ada Grandville Abon Sapi Original yang 100 gram dapat potongan juga sebesar Rp2.000. Lalu setiap pembelian 2 peaches Promina Baby Crunchy Seaweed ya, ini akan mendapatkan free 1 peaches varian yang sama. So, beli 2 dapat 3 namanya ya. Ada juga promo dari Nutrif Benecol ya, ini dapat potongan harga sebesar Rp5.000. Boleh nih ya, buat yang sering makan daging nih, bagus nih ya. Ada juga Diabetesol Jumbo ukuran 950 gram yang kemasan box, ini dapat juga potongan sebesar Rp8.000. Mau lagi, ada juga Alkoholis dari Madu Rasa Premium Premium, ini ukuran 910 gram. Dapat potongan harganya berapa? 10.000. Enggak, Alkogiers 13.200. Wow. Dan ada promo juga dari Yuna Panty Liners yang ukuran 20S, ini mendapatkan potongan harga Rp7.700. Sebentar. Apa itu promo Rp500 potongan cuma 200 perak? Enggak ada, Alkogiers ya. Kalau promo dan juga potongan harga dari Klinis Grosir itu semua menggiurkan, yang bikin Anda geleng-geleng. Emang ada barang yang diskonnya 5.000, 7.000, 10.000, 13.000 ada kalau di Klendis ya. So, gak perlu tunggu lama, gak perlu ragu-ragu, mikir 3, 4, 6 kali, gak perlu Alkogiers. Langsung aja belanja ke Klendis Grosir, karena Klendis Grosir terlengkap dan termurah.

0: 이라디오쿠 목간 이라디오쿠 목간 이라디오쿠 이해당 거기 두세
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
1: Ah, radio C? Mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci. Dengerin dong.
2: 96.9
0: Ah, aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

96,9 FM Alkogear Radio Bali. Pernah gak Alkogear pas laptop Anda mendadak lemot atau smartphone Anda tiba-tiba error gitu ya? Anda refleks ngelus layar sambil bilang kayak, tong jangan rusak sekarang, please kerjasamanya. Atau mungkin kayak pas Anda gak sengaja nyenggol boneka atau tanaman di kamar ya, Anda spontan kayak minta maaf gitu loh, karena takut mereka kenapa-napa ya. Nah, di dunia psikologi, kecenderungan manusia untuk menyematkan sifat emosi atau pikiran manusia ke benda mati ini disebut dengan anthropomorphism LKGers. Jadi sifat ini memang muncul karena bawaan otak kita itu adalah organ sosial yang selalu mencari koneksi dimanapun Anda dan saya berada. Nah, memperlakukan benda mati seolah-olah mereka punya perasaan itu bukanlah tanda Anda tuh aneh atau kayak anak-anak gitu ya LKGers. Kan anak-anak suka main sama benda-benda mati terus dibuat seolah-olah hidup gitu ya. Nah, kalau riset sendiri itu sudah membuktikan bahwa orang yang sering melakukan ini justru memiliki tingkat empati atau kecerdasan emosional yang sangat tinggi, Alkagers. Jadi, menganggap dunia di sekitar Anda hidup itu adalah cara alami otak untuk membuat lingkungan sekitar Anda terasa lebih akrab, aman ya, dan tidak kesepian. Jadi, silakan aja Alkagers lanjutkan ya untuk ngobrol dengan laptop Anda besok gitu ya. Siapa tahu kan laptop Anda beneran mau diajak kerjasama pas pulang kantor nanti bisa lebih cepat gitu, siapa tahu ya.

0: ここがレディオバリ
1: Royal Bali College, kampus paling rock on di Bali. Mau sukses berkarir di industri perhotelan dan kapal pesiar? Mulai dulu dari Royal Bali College. Karena Royal Bali College merupakan satu-satunya kampus yang dimiliki oleh dua agensi penempatan kru kapal pesiar di Bali, yakni PT Royal Bali Internusa dan ISS Management. Cruise-nya gak hanya di Ocean, tapi juga River Cruise. Trainingnya pun gak hanya di dalam negeri, tapi juga luar negeri, yakni di Asia sampai ke Eropa. Melalui bursa kerja khusus, Royal Bali College membuka peluang bekerja bagi para alumninya untuk berkarir di industri perhotelan di Bali dan juga luar negeri. So, mau training di dalam atau luar negeri? Mau kerja di hotel dalam atau luar negeri? Mau ke Ocean atau River Cruise? Start dulu dari Royal Bali College. Pendaftaran mahasiswa baru dibuka untuk kelas bulan Juli dan Januari dengan program studi pilihan seperti program 1 tahun F&B Service, Bartending, Housekeeping, Culinary, dan Front Office Service. Program 2 tahun F&B Division dan Butler Service. Ayo, segera daftarkan diri Anda dengan mengunjungi websitenya di www.royalbalicollege.com atau datang langsung ke Royal Bali College yang beralamat di Jalan Pasekan nomor 90X Batu Bulan Kangin, Gianyar. Raih impian suksesmu di usia muda dan menjadi pahlawan keluarga karena suksesmu berawal dari sini. Royal Bali College. Royal Bali College, rock on!

96,9 FM Alfagia Radio Bali. Alfagiers, kalau Anda masih bingung mau kuliah di mana ya, apalagi ini sudah mendekati pergantian semester baru. Nah, satu rekomendasi tempat kuliah yang pastinya masih membuka kesempatan untuk Anda yaitu Fakultas Pertanian, Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa. UNWAR sendiri ini ada di bawah naungan Yayasan Sri Kesari Warmadewa Alfagiers, dan ini adalah pilihan logis buat Anda yang ingin punya karir yang stabil, lalu berkontribusi pada ketahanan pangan, bahkan berwirausaha dengan modal yang potensial berkembang, Elkoger. Pertanian modern ini tidak hanya tentang bercocok tanam ya. Jadi kalau Anda masih berpikir bahwa kalau sekolah atau kuliah di pertanian ini mungkin soal jadi petani atau lain sebagainya, no, Alkoigers, Anda salah ya. Tapi pertanian modern ini melibatkan teknologi serta menawarkan tantangan buat Anda yang tertarik dengan dunia sains, teknologi, dan juga inovasi. Ada 4 program studi yang terakreditasi unggul di dalamnya, mulai dari agroteknologi yang berkonsentrasi pada budidaya pertanian dan produksi serta pengelolaan produk hortikultura, produk perkebunan, pangan yang tentunya memiliki nilai ekonomis yang tinggi untuk konsumsi maupun estetika, yang tentunya untuk menunjang pengembangan pariwisata Alkogers. Kurikulumnya pun juga berbasis industri yang mengarah ke teknologi modern untuk mencetak wirausaha muda yang siap kerja untuk meningkatkan nilai tambah. Peternakan, ini adalah program studi yang kedua, mempelajari semua ilmu pengetahuan dan kegiatan praktek yang terkait dengan peternakan seperti teknologi produksi dan pemuliaan, nutrisi dan teknologi pakan, teknologi pengolahan hasil ternak, serta manajemen dan juga agribisnis. Kurikulum yang ditawarkan pun sesuai dengan kebutuhan dunia kerja, industri, kewirausahaan, dan sosial kemasyarakatan. Selanjutnya ada teknologi pangan dan hasil pertanian. Ini adalah program studi yang berfokus pada penanganan pasca panen, pengawetan, serta pengolahan pangan, termasuk dengan tradisional pangan tradisional dan juga pangan fungsional Alkogers, di mana penanganan industri pangan di sini mendukung ekowisata dan pengembangan produk pangan yang bernutrisi, aman, dan juga berkualitas. Selanjutnya yang terakhir ada manajemen sumber daya perairan atau perikanan. Ini berkonsentrasi di dalam pengembangan ekonomi biru di bidang manajemen sumber daya perairan yang berwawasan ekowisata, berlandaskan kearifan lokal Segara Kerti, serta memperhatikan Sustainable Development Goals atau SDGs, di mana prinsip ini diimplementasikan ke setiap mata kuliah mulai dari perikanan. Ada perikanan tangkap ya, Alkogers di dalamnya, perikanan budidaya, konservasi, hingga pengolahan dan pemasaran hasil perikanan. So, pertanyaannya, kalau masih disuruh untuk milih Fakultas Pertanian, Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa, itu kenapa? Nah, kita perhatikan aja dari staf pengajarnya, Alkogers. Ini terdiri dari dosen tetap yang dibantu oleh staf pengajar dari instansi kedinasan dengan kualifikasinya mulai dari magister, doktor, dan juga profesor. Lalu, untuk fasilitas kampusnya sudah dipastikan kelasnya bersih, ber-AC, ada juga laboratorium pembelajaran dan juga untuk penelitian yang super lengkap, serta free wifi dengan akses internet yang cepat, Alkogers. Jadi sepertinya gak perlu mikir lama lagi kalau Anda mau mendaftarkan diri segera di Fakultas Pertanian, Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa. Untuk informasi lebih lengkapnya, Anda bisa klik saja di sipenmaru.warmadewa.ac.id atau Anda bisa hubungi Insinyur Iwayan Sudiarta MP di 081338665310 atau juga nomor lainnya ada dengan Bapak Dr. Ineng Mulyarta SSI MSI di 081338576547.

96,9 FM Alkogia Radio Bali. Alkogiaers, buat Anda yang di jam 7 ini masih memegang kemudi di tengah padatnya jalanan Sunset Road, Renon atau bypass, yuk turunin dulu bahunya, relax sebentar. Saya tahu hari ada dari pagi tadi pasti melelahkan banget ya Alkogiaers, dan ini pun juga kebetulan hari Senin gitu, tapi hey, ayo, Anda sudah berhasil melewati jam-jam berat itu dan sangat dengan sangat baik lah, Elkogirs ya, semua kerjaan walaupun

ya untuk edisi hari Senin tanggal berapa sekarang, tanggal 22 Juni 2026 ya. Sekarang masih akan menemani Anda dengan lagu-lagu asik koleksi Alko Gerdo Bali dan juga informasi-informasi yang akan hadir di ruang dengar Anda. So jangan ganti station Alko Gers, station terus di 96,9 FM karena tentunya Gresalia masih akan menemani Anda sampai jam 8 nanti.

0: Sinta, keluar yuk. Otak gue udah padat banget nih sama isi buku.
1: Mau kemana? Bentar, belum selesai nih.
0: Ih, baca apa ngecek status sih?
1: Heh, gue lagi search buku novelisasi kedua yang ini. Siapa tahu dapat kak.
0: Oh, oke. Okay. Emang koneksi di perpus ini oke?
1: Okay? Oke okay banget. Koneksi perpustakaan ini kan pakai channel 11, dedicated access, dan pelayanannya berasa bintang 5. Dengan paket terkecil 1 Mbps, dan layanan call centernya sampai 24 jam.
0: Ini perpus, say.
1: Channel 11 beralamat di Jalan Bypass Ngurah Rai, nomor 274 Amakom, telepon di 081-138-62666, Facebook di Era Akses, Instagram di Era _Akses, info di info@cakralintas.net.id.

96,9 FM Alkogear Radio Bali. Alkogear, coba bayangkan Anda di situasi Anda lagi fokus kerja, tiba-tiba Anda merasa HP di kantong celana Anda atau di tas Anda itu bergetar, Alkogears. Pasti Anda langsung buru-buru ngambil karena takutnya ada telepon penting gitu ya, atau ada notifikasi chat dari orang yang ditunggu gitu. Tapi pas layar dinyalakan, ternyata gak ada notifikasi apa-apa gitu yang masuk ya. Bersih total. Nah, fenomena ini dialami oleh hampir semua pengguna smartphone modern. Dan namanya adalah Phantom Vibration Syndrome atau sindrom getaran hantu ya. Jadi otak kita tuh sudah sangat terbiasa dan mengantisipasi datangnya stimulus digital, sehingga saraf Anda dan saya itu salah menerjemahkan gesekan kain celana atau gesekan barang di tas ya kan, gerakan otot kecil itu sebagai getaran handphone Anda. Nah, ketergantungan kita Alkogears pada koneksi digital itu ternyata memang sudah sampai di tahap memodifikasi cara kerja saraf sistem saraf kita sendiri. Nah, otak Anda dan saya ini selalu berada dalam mode siaga tinggi karena memang takut melewatkan informasi atau percakapan di dunia maya. Nah, dengan mengistirahatkan handphone di atas meja dan menjauhkan handphone Anda dari tubuh selama beberapa jam di siang hari, itu adalah satu-satunya cara untuk bisa menyembuhkan saraf Anda dari kecemasan digital yang semu, yang mungkin sering kita rasakan dan sudah lama itu sudah menjadi sindrom dalam tubuh kita.

96,9 FM Alkogia Radio Bali. Alkogia, pernah gak sih kalau pas Anda lagi siap-siap mau pakai kondangan, nongkrong sama bestie, atau mungkin ada acara penting ya, Anda itu langsung berdiri fokus di depan lemari dengan segala kemeriahan baju Anda yang sebenarnya banyak dan penuh di lemari ya. Saya sampai bingung mendeskripsikan lagi lemari orang yang udah penuh, tapi dalam hal itu malah nembatin kayak, aduh, gak punya baju lagi nih saya ya. Dilema fashion ini memang ternyata bukan karena baju Anda sedikit, Alkagears, tapi karena fenomena psikologis yang disebut dengan paradox of choice. Jadi semakin banyak pilihan pakaian yang ada depan mata, otak Anda tuh justru akan semakin lelah, bingung, dan akhirnya mengalami jalan buntu untuk memutuskan mana yang terbaik, mana yang harus saya pakai ya. Jadi isi lemari yang terlalu penuh itu seringkali bukan solusi. Jadi itu malah sumber kepanikan visual alkogels yang akhirnya membuat Anda itu merasa tidak memiliki apa-apa ya. Dan memiliki beberapa pakaian potong dasar ya, alias baju-baju minimalis, ya mungkin kaos hitam, celana jeans ya, yang sebenarnya basic lah alkogels itu malah justru lebih menyelamatkan waktu dan mental Anda daripada Anda menimbun puluhan tren baju yang ujung-ujungnya bikin Anda pusing, Alkogears. Jadi kalau lain kali Anda merasa kehabisan baju, ingatlah ya bahwa yang sedang penuh itu bukan lemari Anda, tapi isi kepala Anda, Alkogears.

0: 96.9.
1: Dari putaran hari, beragam peristiwa mengalir. Dari mata hati, kebeningan informasi tersaji. Tanpa harus menjadi surat kabar yang lahir pertama kali, Nusa Bali terandalkan menjadi pemandu suara hati. Kami hadir setiap hari, jadi jendela mata hati. Membuka tabir dari setiap peristiwa, membedah fakta dengan kejernihan nurani. Nusa Bali memang diramu untuk tidak sekedar menjadi koran biasa, karena suara Nusa Bali, bacaan bagi Anda yang berpikir cerdas. Nusa Bali,
2: yang penting beritanya beli.
0: 96.9.

96,9 FM Alku Gear Radio Bali. Alku Gear lagi santai-santai kalau mau tidur. Tiba-tiba otak Anda dengan isengnya memutar kembali memori lama tahun lalu ya. Saat Anda salah sebut nama orang, saat Anda tersandung di depan umum, atau lagi melakukan hal-hal memalukan lainnya. Sebenarnya kenapa sih ya otak kita tuh kayak jahat banget gitu lah, guys. Kenapa harus muter ulang film gagal di saat kita tuh mau istirahat? Nah, sebenarnya otak Anda itu memiliki bias negatif bawaan yang memang bertugas menyimpan memori memalukan atau traumatis jauh lebih kuat daripada memori saat Anda menang penghargaan atau saat Anda happy ya. Tujuannya agar Anda tidak mengulangi kesalahan sosial yang sama di masa depan. Nah, otak Anda sebenarnya sedang mencoba menjadi guru pelindung yang baik, Alkagers. Hanya saja memang otak Anda itu seringkali memilih waktu mengajar yang salah, yang gak tepat aja gitu ya. Jadi menertawakan kecerobohan masa lalu itu adalah cara paling dewasa, Alkagers, untuk Anda bisa berdamai dengan memori-memori itu ya. Toh orang-orang yang dulu melihat kejadian itu juga paling udah lupa juga lah ya, Alkagers, udah lama gitu loh. Jadi sebenarnya gak ada alasan juga kalau Anda harus menyiksa pikiran Anda dengan kesalahan atau pengalaman yang udah lewat pastinya.

96,9 FM Alkogia Radio Bali. Alkogiers, kalau Anda masih galau dan bersedih hati, mau kuliah di mana ya nanti kalau sudah waktunya untuk masuk ke perguruan tinggi, jangan galau, jangan gelisah, jangan risau Alkogiers. Pastikan Anda untuk mendaftar kuliah di Fakultas Pertanian, Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa. Kenapa? Karena UNWAR sendiri ini ada di naungan Yayasan Sri Kesari Warmadewa, di mana ini juga adalah pilihan logis untuk Anda yang ingin punya karir yang stabil, berkontribusi pada ketahanan pangan, dan juga ingin berwirausaha dengan model yang berpotensial berkembang. Pertanian modern itu nggak bicara soal cocok tanam aja, Alkogiers, tapi juga melibatkan teknologi, serta menawarkan tantangan buat Anda yang tertarik dengan dunia sains, teknologi, dan inovasi. Ada 4 program studi yang tentunya disediakan bagi Anda yang tertarik untuk berkuliah di sini. Dan tentunya semua program studinya sudah terakreditasi unggul. Mulai dari agroteknologi yang berkonsentrasi pada budidaya pertanian dan produksi, serta pengolahan produk hortikultura, perkebunan, pangan yang memiliki nilai ekonomi tinggi untuk konsumsi maupun estetika, guna menunjang pengembangan pariwisata. Kurikulumnya berbasis industri, di mana mengarah ke teknologi modern untuk mencetak wirausaha muda yang nantinya siap kerja untuk meningkatkan nilai tambah. Lalu selanjutnya ada peternakan yang akan mempelajari semua ilmu pengetahuan dan kegiatan praktek yang terkait dengan peternakan seperti teknologi produksi dan pemuliaan, lalu juga nutrisi dan teknologi pakan, teknologi pengolahan hasil ternak, serta manajemen dan agribisnis. Kurikulum yang ditawarkan pun itu sesuai dengan kebutuhan dunia kerja, industri, kewirausahaan, dan sosial kemasyarakatan. Selanjutnya ada teknologi pangan dan hasil pertanian. Nah, ini akan berfokus pada penanganan pasca panen, pengawetan, serta pengolahan pangan, termasuk pangan tradisional yang dan juga pangan fungsional, lalu juga penanganan industri pangan yang mendukung ekowisata dan pengembangan produk pangan yang bernutrisi, aman, dan juga berkualitas. Selanjutnya ada manajemen sumber daya perairan atau perikanan. Ini berkonsentrasi di dalam pengembangan ekonomi biru di bidang manajemen sumber daya perairan yang berwawasan ekowisata, berlandaskan kearifan lokal dengan segara kerti, lalu juga serta memperhatikan Sustainable Development Goals atau SDGs, di mana prinsip ini diimplementasikan ke setiap mata kuliah, mulai dari perikanan tangkap, perikanan budidaya, konservasi, hingga pengolahan dan pemasaran hasil perikanan. Nah, kenapa sih harus memilih Fakultas Pertanian, Sains dan Teknologi dan Universitas Warmadewa? Ini karena staf pengajarnya terdiri dari dosen tetap yang dibantu oleh staf pengajar dari instansi kedinasan dengan kualifikasi magister, doktor, dan juga profesor. Lalu untuk fasilitasnya, kelas bersih dan ber-AC itu pasti Anda temukan di sana. Lalu adanya laboratorium pembelajaran dan penelitian yang lengkap, serta free wifi dengan akses internet yang super cepat. Jadi bagi Anda yang tertarik untuk berkuliah di Fakultas Pertanian dan Sains Teknologi Universitas Warmadewa, langsung saja cari informasi lengkapnya di sipenmaru.warmadewa.ac.id, atau Anda bisa sekali Alkogiers untuk menghubungi Bapak Insinyur Iwayan Sudiarta MP di 081-338-665-310 untuk informasi yang lebih lengkap lagi. Tapi juga ada opsi lain untuk kontak yang bisa Anda hubungi Alkogiers, ada dengan Bapak Dr. Inengah Mulyarta SSI MSI di 081-338-576-547.

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Ih, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
1: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9.
0: Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

96,9 FM Alkogear Radio Bali. Alkogear, gak terasa sudah 2 jam berlalu di perjumpaan kita di Home Sweet Home Asli Musik Indonesia untuk edisi hari ini Senin 22 Juni 2026. Terima kasih untuk Anda yang sudah atensi dari jam 6 sore tadi bergabung selama 2 jam kebelakang untuk mendengarkan lagu-lagu asik koleksi Alkogear Radio Bali dan informasi menarik yang bisa guys hadirkan di ruang dengar Anda, Alkogear. Dan karena sekarang sudah jam 8 malam, so kita waktunya untuk berpisah. Akhir kata, jangan melupakan pentingnya keluarga, karena dengan keluarga ada ikatan darah yang menyatukan Anda sepanjang masa. Selamat malam, selamat melanjutkan aktivitas Anda dan berkumpul bersama keluarga, and goodbye.

0: Royal Bali College, kampus paling rock on di Bali. Mau sukses berkarir di industri perhotelan dan kapal pesiar? Mulai dulu dari Royal Bali College. Karena Royal Bali College merupakan satu-satunya kampus yang dimiliki oleh dua agensi penempatan kru kapal pesiar di Bali, yakni PT Royal Bali Internusa dan ISS Management. Cruise-nya gak hanya di ocean, tapi juga river cruise. Trainingnya pun gak hanya di dalam negeri, tapi juga luar negeri, yakni di Asia sampai ke Eropa. Melalui bursa kerja khusus, Royal Bali College membuka peluang bekerja bagi para alumninya untuk berkarir di industri perhotelan di Bali dan juga luar negeri. So, mau training di dalam atau luar negeri? Mau kerja di hotel dalam atau luar negeri? Mau ke ocean atau river cruise? Start dulu dari Royal Bali College. Pendaftaran mahasiswa baru dibuka untuk kelas bulan Juli dan Januari dengan program studi pilihan seperti program 1 tahun F&B Service, Bartending, Housekeeping, Culinary, dan Front Office Service. Program 2 tahun F&B Division dan Butler Service. Ayo segera daftarkan diri Anda dengan mengunjungi websitenya di www.royalbalicollege.com atau datang langsung ke Royal Bali College yang beralamat di Jalan Pasekan nomor 90X Batu Bulan Kangin Gianyar. Raih impian suksesmu di usia muda dan menjadi pahlawan keluarga karena suksesmu berawal dari sini. Royal Bali College. Royal Bali College, rock on!
1: Dari keagungan dan nilai-nilai luhur masa lalu, redaksi Elkoga Radio Bali mempersembahkan Elkopedia, ensiklopedia tentang Bali ala Elkoga Radio Bali. Mari kita simak ini salah satunya.
2: Celebingkah Batan Biu, Bumi Linggah, Ajak Liu. Celebingkah Batan Biu, Bumi Linggah, Ajak Liu adalah salah satu wangsalan, jenis pantun pendek di Bali yang syarat nilai. Pantun ini cukup favorit, Celebingkah Batan Biu, apabila diterjemahkan bebas ke dalam bahasa Indonesia, tentu artinya menjadi lucu. Tidak ada korelasi antara syair dan artinya. Pecahan tembikar di bawah pohon pisang, dunia luas dengan penduduk yang banyak. Dan dari pantun pendek ini mengisyaratkan kepada kita tentang pesan-pesan nilai kebinekaan dan toleransi. Gumi Linggah Ajak Liu bermakna kompleksitas dan dinamika dalam kehidupan yang sungguh majemuk. Banyak orang tentu juga banyak pemikiran, ada anek ini, ada anek itu. Begitulah tetua kita di Bali bertutur untuk menghargai perbedaan untuk kebersamaan.

0: El Koga Radio Bali.
1: Kiki, pulang yuk Ki.
2: Terus kenapa?
1: Aku mau bikin tugas biologi nih. Tugasnya lumayan banyak loh.
2: Emang mau kemana?
1: Yuk, ke warnet deket rumahku aja. Nanti kita ngeprint di rumah bareng.
2: Hah, warnet? Kasih zaman pergi-pergi gitu. Internet sekolah kita kenceng loh.
1: Masa sih? Coba, aku cek. Oh, iya loh Ki, kenceng banget. Ini, aku coba download buku dulu ya.
2: Iya dong, sekolah kita kan pakai koneksi era akses, koneksi yang stabil, pelayanannya juga ramah.
1: Terus, kalau misalnya ada gangguan internet, gimana?
2: Nggak usah khawatir, layanan channel 11 punya call center 24 jam yang siap bantu secara profesional.
1: Wih, keren banget. Kok kamu tahu banyak?
2: Iya dong, secara di rumah aku juga pakai era akses, jadi terasa banget puasnya.
1: Wah, boleh juga tuh, recommended banget ya.
2: Era Akses beralamat di Jalan Bypass Murarai nomor 274 Amakom, telepon di 081-138-62666, Facebook di Era Akses, Instagram di era_akses, dan info di info@cakalintas.net.id. 96.9

0: TV라디오쿠
1: 못간 TV라디오쿠
0: 못간 TV라디오쿠
1: 이게 나무 거기 두세
0: 나무 향기 동이가 라디오쿠
1: 에헤 kenapa kalian berkelahi
0: ini dia rebut radioku aku kan mau dengerin radio C
1: ah radio C mendingan radio P kalian kuno itu radio yang kurang aci ini radio yang aci dengerin dong
2: 96.9
0: aci ya
1: radio apa nih ini Elkoga Radio Bali.

0: Denpasar Bali. Inilah Elkoga FM.
1: Yang, bantuin aku ngisi teka-teki silang dong. Menurun, ke bawah 6 kolom, lagu Bali yang dikolaborasikan dengan tari biasa dipentaskan oleh anak laki-laki dan perempuan. Apa ya?
2: Gitu aja gak tahu. Jawabannya janger tuh sayang.
1: Oh iya, pas. Lanjut, suku asli yang mendiami daerah Jawa Barat. Apa sih ya? Tahu-tahu. Apa sih namanya itu ya?
2: Adeh, suku Sunda. Gampang gitu loh yang.
1: Hehehe, namanya juga lupa. Ada lagi nih, roti yang selalu ada di pernikahan orang suku Betawi. 9 kolom menurun. Hah? Roti apa men ya? Roti kering? Lah ini 10 kolom. Roti tawar? Nah ini 9 kolom. Roti tawar berarti jawabannya ya.
2: Astaga, roti buaya jawabannya tuh. Kamu nih kayaknya kurang dengar agama Indonesia deh. Cinta, cinta, cinta
3: Indonesia. Bener tuh, jangan sampai malu-maluin ya karena punya pengetahuan yang minim tentang Indonesia. Yuk ketahui lebih banyak tentang keberagaman Indonesia, mulai dari suku, tradisi, budaya, dan berbagai hal-hal unik dari masyarakat di berbagai daerah Indonesia, hanya di Ragam Indonesia. Setiap hari Sabtu jam 9 pagi sampai 11 siang, tentunya di 96,9 FM Elkoga Radio Bali.
1: Iya deh iya, tiap Sabtu pagi aku dengerin Ragam Indonesia di Elkoga. Satu aja ya. ILY itu kepanjangan dari apa ya, Yang?
2: ILY? Oh, I love you.
1: I love you too. 96.9

96.9. El Cougar Radio.

96.9 Elkoger Radio Bali. Halo Elkogers, ada Dani Basyari di sini dan ini adalah Rest and Dream edisi Alec Monday hingga jam 11 malam.

0: Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
0: Ah, radio C. Mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci. Dengerin dong.
2: 96.9.
1: Ah, aci ya? Radio apa nih?
0: Ini Elkoga Radio Bali.
3: Wait till you're announced.

96.9 Elkogar Radio Bali. Halo Elkogars, apa kabarnya? Dan selamat malam di hari Senin ini ya. Dan selamat juga sampai di menjelang penghujung hari Senin. Dan Dani harap hari ini tidak terlalu menguras pikiran ataupun tenaga ya. Tapi kalaupun iya, itu gak apa-apa Elkogars. Karena malam ini kita tidak akan membahas cara bertahan dari hari Senin. Kita akan berdiam diri sebentar nih dan membaca perasaan yang mungkin sudah lama tidak sempat dibaca, atau mungkin bisa menjadi refleksi diri kita untuk hari Senin ini dan seminggu ke depan Elkogars. Bareng Dani Basyari di Rasa Dream edisi Alek Monday hari Senin tanggal 22 Juni 2026. Malam ini Dani ingin mengajak Elkogars untuk masuk ke dalam dua buku kecil karya dari Intan Melnia, seorang penulis muda yang menuangkan tulisannya dalam bentuk zin. Apa itu zin nanti bakal kita bahas ya Elkogars, karena kemarin

itu Dani sempat di apa namanya sempat membaca dari karyanya dan merasa bahwasannya ini akan cocok banget dibahas di hari Senin, Rekorders. Karena kan namanya hari Senin udah pasti itu adalah jembatan untuk membuka apa yang akan kita lakukan di hari seminggu ke depan. Dan buku ini yang di artinya kalau Zin itu buku ya buku adalah buku aduh ini kayaknya saya agak deg-degan ini. Jadi Zin itu adalah buku independen yang dibuat dan diedarkan sendiri ya, tanpa penyaring, hanya kejujuran dan hanya pure dari isi hati sang penulisnya. Ada pula judulnya Nerkogers dan judulnya ini sangat bagus banget yaitu I Take It As An Humble Experience untuk volume pertamanya dan And Every Time I Go There You Came To Sit With Me untuk volume keduanya. Jadi dua judul yang bahkan sebelum dibaca isinya itu sudah terasa seperti sesuatu yang pernah kita rasakan tapi tidak pernah berhasil kita ucapkan. Apa itu ya? Kayaknya pas banget nih kalau kita bahas bagaimana perasaannya dan juga cocok banget kayaknya untuk kita bahas di hari Senin. Ada banyak juga perasaan yang hidup di dalam diri kita yang tidak pernah sempat kita beri nama dan malam ini kita akan mencoba menemukannya bersama nih Elkogers. Dan di luar dari itu juga kalau misalkan Elkogers ingin bergabung mengirimkan request lagu, kirim-kirim salam, boleh banget ya tentang apa yang sudah terjadi di hari Senin ini, boleh melalui WhatsApp kita di 0812361559 ataupun di Facebook kita di Elangkosa Gagana dan di Instagram kita di @elkogafm dan tentunya akan Dani tunggu hingga di jam 11 malam.

96.9 Elkoger Radio Bali. Pernah tidak Elkogers ada seseorang yang ketika namanya muncul di kepala, kata yang keluar bukan teman, tapi sesuatu yang lain, sesuatu yang tidak punya nama yang tepat. An old friend who live forever in movie theater menulis tentang dua orang yang duduk berdampingan setelah menonton film. Ada perasaan yang hidup di antara mereka, Neil Kogers. Tapi ketika telepon berbunyi, yang terucap hanya I came with my friend. Dan beberapa jam kemudian, si perempuan menjawab telepon ibunya dengan kalimat yang sama. I am with my friend. Dua kalimat identik yang menyembunyikan satu perasaan yang sama, dan tulisan ini menutupnya dengan see deep deep, drawing drifted away and never return. Bukan perpisahan yang dramatis, tapi hanya seseorang yang memilih tenggelam ke dalam perasaannya sendiri. Karena tidak ada tempat lain yang bisa dia tuju, Neil Kogers. Dan ada perasaan yang tidak pernah diucapkan, bukan karena tidak ada kata yang tepat, tapi karena kata yang tepat itu terasa terlalu besar untuk satu momen yang sudah terlanjur berlalu.

0: 96.9
1: El Cobra Radio Bali.
2: Sinta, keluar yuk. Otak gue udah padat banget nih sama isi buku.
3: Mau kemana? Bentar, belum selesai nih.
2: Ih, baca apa ngecek status sih?
3: Heh, gue lagi search buku novelisi kedua yang ini. Siapa tahu dapet, Kak.
2: Oh, oke. Okay. Emang koneksi di perpus ini oke?
3: Okay? Oke. Banget. Koneksi perpustakaan ini kan pakai channel 11. Dedicated access dan pelayanannya berasa bintang 5. Dengan paket terkecil 1 Mbps dan layanan call centernya sampai 24 jam.
2: Ini perpus, say.
3: Channel 11 beralamat di Jalan Bypass Ngurah Rai, nomor 274 Amakom, telepon di 081-138-62666, Facebook di Era Akses, Instagram di Era _Akses, info di info@cakralintas.net.id.

96.9 Elkoga Radio Bali. Kira-kira nih Elkogers, ada tidak ya kehilangan yang paling menyulitkan? Bukan kehilangan sesuatu yang pernah dimiliki, tapi kehilangan sesuatu yang bahkan tidak pernah kita untuk sempat mendapatkan atau kita sempat untuk memulai. Karena selanjutnya dari yang Dani baca tentang Zin ini adalah past life yang bercerita tentang peluang yang terlewat, pertemuan pertama, perpisahan, dan semua yang ada di antaranya. Ada satu baris yang sangat tenang tapi sangat menyakitkan nih artinya Elkogers, yaitu every chance we miss, capability we didn't realize, I will let you to keep that void. Artinya ia tidak marah, ia tidak menyalahkan dirinya, atau ia hanya membiarkan kekosongan itu tetap ada di tempatnya. Dan kemudian ia menutupnya dengan in the past life you disregret, then I will surrender, will it pass it and as it was. Ada kebesaran hati yang luar biasa dalam kalimat itu, bukan karena kerelaan yang mudah, tapi kerelaan yang sudah dipikirkan panjang, dirasakan dalam-dalam, dan akhirnya dipilih dengan sadar. Di hari Senin yang panjang seperti ini, Elkogers, mungkin ada hal-hal dari hari Minggu lalu atau beberapa hari yang lalu yang bahkan tahun-tahun yang sudah berlalu yang masih kita simpan tanpa kita sadari. Dan malam ini mungkin waktu yang tepat untuk kita bertanya kepada diri kita sendiri, apakah sudah waktunya membiarkannya berlalu seperti as it was. Melepaskan bukan berarti tidak pernah peduli ya, ia justru bisa menjadi bentuk kepedulian yang paling dalam, kepedulian pada diri sendiri yang butuh ruang untuk bernafas.

96.9 El Kogar Radio Bali. Sekarang sudah waktunya nih El Kogar untuk Dani menyapa yang ikut gabungan melalui WhatsApp El Kogar Radio Bali. Yang pertama ada dari Maci dan Michi dari seputaran Tukat Petanu yang mau request lagunya Paul Saryadi. Wah, siapa ini Paul Saryadi? Sal Priyadi maksudnya ya, lagu yang berjudul Episode K. Dan juga selamat bertugas untuk Kak Dani, semoga sehat selalu serta harta yang paling berharga adalah kesehatan. Wih, bener banget nih, kalau misalkan kita punya uang tapi sakit-sakitan ya buat apa juga ya kan. Bener banget dari Maci dan Michi, semoga juga sehat selalu ya untuk Maci dan Michi yang di daerah Tukat Petanu. Dan juga terima kasih sudah merequest lagunya, nanti bakalan Dani puterin lagunya ya. Lanjut lagi, ada dari Made Hendra dari seputaran Tabanan yang mau request lagu Alan Walker, Sing Me to Sleep. Kirim salamnya buat aku yang lagi santai sambil ngeteh, buat bosku terima kasih dan selalu bertugas. Oke, ditunggu lagunya ya. Kira-kira ini sambil ngeteh, ngeteh apa ini ya? Ngeteh teh apa namanya, teh maca mungkin, teh hijau atau ocha gitu kan. Mungkin boleh nih kalau misalnya ada resepnya, boleh dikasih tahu nih teh apa yang paling enak ya kan. Lanjut lagi aku guys, ada dari Giri Mahendra dari seputaran Sanur yang mau request lagunya One Direction, what makes you beautiful. Wah, lagu yang bagus nih ya. Kirim salamnya untuk Dani Basyari aja, terima kasih dan selalu bertugas. Oke, ditunggu lagunya. Lanjut lagi, ada dari Ucil Marucil dari pendengar masa depan. Wah, keren nih masa depan, masa tahun berapa itu. Mau request lagunya Sela on Seven yang Ibu Linda. Wah, kenapa ini? Bercanda ya. Sukses kebon beli, sehat dan bahagia dan banyak uang selalu. Selamat bertugas ya. Oke, ditunggu lagunya.

96.9 Elkogar Radio Bali. Pernah tidak Elkogar sehari di luar terlihat biasa-biasa saja, tapi di dalam dada rasanya seperti sedang ada badai yang tidak ada yang tahu. Ada satu prosa puitis di volume pertama yang ditulis dalam bahasa Indonesia, judulnya Ramalan Cuaca Itu Bohong. Wah, kenapa bohong ya? Penulis menulis hari ini panas sekali katanya, tapi rasanya seperti hujan badai disertai petir. Sehingga aku harus berbunyi di balik selimut di dalam kamarku sambil menangis. Lalu ia ingin bertemu dengan seseorang, bahkan dalam mimpi, dalam bentuk apapun, maupun suara atau bayangan, ataupun bisa dibilang benda mati ataupun apapun itu bentukannya ya, asal bukan dalam bentuk yang nyata. Karena bagi sang penulis ini tidaklah memungkinkan. Tapi kemudian ia menulis sesuatu yang indah nih Elkogar, sampai hujan badai disertai petir berubah menjadi kemarau yang panjang. Dan peramal cuaca kehilangan pekerjaannya nih, lalu ditemukanlah dirinya di sana dalam berbentuk yang nyata. Dan akhirnya ia merasa senang sampai dia tidak bisa tertidur, dan di akhir penulis berkata ramalan cuaca itu rupanya tidaklah berbohong. Kerinduan yang paling dalam selalu bekerja dengan cara yang tidak bisa diprediksi ya. Dan penulis mengikuti jadwalnya, tidak mengikuti logika, dan ia hanya ada dan terus menunggu. Rindu yang disimpan lama-lama tidak selalu berakhir dengan kehilangan. Kadang ia berakhir dengan pertemuan yang datang justru ketika kita sudah tidak mengharapkannya lagi.

96.9 Alkoga Radio Bali. Itu dia satu lagu dari Rosa, Ku Menunggu, spesial yang sudah di request oleh Ibu Nyoman Latri seputaran Abian Semal melalui Instagram @alkogaradiobali tentunya ya. Semoga dengan lagu Ku Menunggu ini bisa mengembalikan mood kita yang lelah di hari Senin ini ya. Dan juga Dani mau lanjut lagi nih untuk menyapa yang sudah ikut gabungan di Instagram. Ada dari KD Hendra 929 dari seputaran Sanur yang mau request lagunya Drive bersama Bintang. Kirim salamnya untuk Dani Basyari aja yang ganteng tentunya. Wah, terima kasih banyak. Kirim salam itu aja dan arigato gozaimasu katanya. Sama-sama untuk KD Hendra 929. Lanjut lagi, ada dari Kadegiri Mahendra 2023. Wah, ini nama Instagramnya bagus banget ya. Dari seputaran Sanur yang mau request lagunya Ziga, Sahabat Jadi Cinta. Kirim salamnya untuk Kak Dani aja, terima kasih. Oke, ditunggu lagunya. Lanjut lagi, ada dari Adi Suputra dari seputaran Abian Semal yang mau request lagunya Andra and the Backbone yang judulnya Musnah. Kirim salamnya untuk Pak Dani aja, terima kasih dan selamat bertugas. Oke, ditunggu lagunya ya. Dan juga ada dari kadegirimahendra@gmail.com dari seputaran Denpasar yang mau request lagunya Simple Plan, Welcome to My Life. Kirim salamnya untuk Dani Basyari aja dan selamat bertugas. Oke, ditunggu lagunya. Dan juga ada dari Jero Koming. Selamat malam dan selamat malam juga nih. Apa kabarnya? Mau request lagunya Broken Wing dari Alter Bridge. Bisa apa enggak? Woy, tentunya bisa dong ya. Nanti lagunya bakalan diputerin ya. Dan ada siapa lagi ini? Ada dari Komang Aryani seputaran Sanur yang mau request lagunya Cardi B, Bad Bunny and G Balvin, I Like It. Kirim salamnya untuk Dani Basyari aja. Terima kasih banyak. Oke, ditunggu lagunya.

96.9 El Kogar Radio Bali. Masih stay tune kah El Kogars? Walaupun iya, berarti kita sedang dalam suasana yang sama pada malam hari ini, ditemani dengan lagu yang semangat. Dan sudah pasti ya, karena sudah hampir mau menjelang tengah malam nih El Kogars, walaupun sekarang sudah jam 10 ya, tetapi itu rasanya seperti ingin diam sebentar dan merasakan sesuatu yang lebih dalam dari sekedar hari Senin yang biasa. Dan tentunya masih di Rest and Dream edisi I Like Monday, hari Senin tanggal 22 Juni 2025, tentunya bareng Dani Basyari sampai di jam 11 malam nanti. Dan di jam pertama tadi El Kogars, kita sudah berjalan melewati volume 1 dari perasaan yang disembunyikan di balik kata teman, dari hal yang tidak pernah sempat dimulai, dari kerinduan yang bahkan kepada diri sendiri pun yang akhirnya kita sembunyikan, hingga ketenangan yang ditemukan di luar manusia. Di jam kedua ini kita akan lanjut lagi untuk membahas volume kedua yang nadanya sedikit berbeda nih El Kogars, lebih tegak, lebih sadar tentang bagaimana seseorang akhirnya mulai memahami dirinya sendiri. Dan tentunya masih bisa kirim salam ataupun request lagu ya El Kogars, melalui WhatsApp di 081236155969, boleh juga melalui Facebook kita di Elang Kosa Gagana, dan di Instagram kita di @elkogafm.

96.9 Elkoger Radio Bali. Ada momen-momen tertentu nih Elkogers, di mana kita sadar bahwa tidak ada manusia yang bisa mengisi ruang kosong yang kita rasakan, dan akhirnya mencari sesuatu yang lebih besar. Flamboyan di Selatan Denpasar adalah salah satunya tulisan di volume pertama yang tidak berbicara tentang manusia lain. Ia berbicara tentang malam purnama, tentang bersimpuh, tentang melihat kasih dan cintanya dalam cahaya bulan. Wah, ini manis banget ya. Ada gambaran yang kuat banget nih di sini Elkogers, bertukuk lutut tanpa keluhan dan tetap bersemi seperti flamboyan. Flamboyan berbunga pada musimnya sendiri yang bisa kita artikan, dan tidak bisa dipaksa, tidak bisa dipercepat, dan setelah semua puisi tentang perasaan yang kita tidak bisa terucap, di volume pertama ini ditutup bukan dengan kepahitan, tapi dengan rasa syukur yang sunyi di bawah cahaya bulan. Ada kedamaian yang hanya bisa ditemukan ketika kita berhenti mencarinya pada manusia, dan mulai membiarkan sesuatu yang lebih besar menopang diri kita sendiri.

96.9 Alkogar Radio Bali. Pernah tidak Alkogars merasa ada koneksi yang kuat dengan seseorang sampai akhirnya menyadari bahwa koneksi itu mungkin hanya ada di dalam kepala kita sendiri? Karya dari Melania di volume kedua yang berjudul And Every Time I Go There You Came to Sit With Me, atau Dan Setiap Kali Aku Kesana Kamu Datang Untuk Duduk Bersamaku. Untuk volume kedua dibuka dengan pareidolia, istilah psikologis untuk melihat pola di tempat yang sebenarnya tidak ada, seperti melihat wajah di awan atau makna di kebetulan yang tidak disengaja. Tulisannya berkata, kamu bilang mungkin itu pareidolia, tapi matamu setiap aku lihat, aku jatuh ke dalam euforia. Wah, itu maknanya ngena banget ya, Alkogars. Dan kemudian dijawab oleh percakapan di kepala, yaitu berhenti ketika aku menyadari semuanya hanya ada di kepalaku. Sebuah kejujuran yang berani mengakui bahwa perasaan besar yang diyakini itu sebenarnya nyata dan ternyata adalah dialog yang dilakukan oleh diri kita sendiri dalam kesendirian kita. Tapi ini bukan sesuatu hal yang bisa diartikan sebagai kekalahan ya, Alkogars. Ini adalah kesadaran, dan kesadaran yang selalu menjadi awal dari sesuatu yang lebih baik. Menyadari bahwa sebuah perasaan ada di kepala kita sendiri bukan berarti perasaan itu tidak nyata ya. Iya, itu sebenarnya nyata, hanya saja rumahnya ada di dalam bukan di luar.

96.9 El Koga Radio Bali. Wah, lagunya bersemangat sekali ya. Ini adalah lagu dari Rocket Rockers yang berjudul Pesta, yang sudah di request oleh Kade Hendra seputaran Sanur. Lagunya cukup membuat adrenalin menyala nih. Mungkin yang lagi denger tadinya yang pengen tidur, tiba-tiba langsung semangat lagi nih karena lagu dari Rocket Rocker Pesta. Terima kasih untuk Kade Hendra yang sudah merequest lagunya melalui Facebook Langkosa Gagana. Lanjut lagi Nerkogers, Dani mau menyapa dulu nih, ada dari Bli Kade seputaran Denpasar yang mau request lagunya Martin Jensen Solo Dance. Kirim salamnya untuk Kak Dani aja, terima kasih dan selamat bertugas. Oke, ditunggu lagunya ya. Dan juga ada dari Kade Giri seputaran Sanur yang mau request lagunya Once, Ku Cinta Kau Apa Adanya. Kirim salamnya juga untuk Kak Dani aja dan semangat terus ya. Sama-sama, terima kasih nih sudah diberikan semangat. Ditunggu lagunya ya. Dan sekarang nih kita lanjut lagi, Elko Garus membahas tentang karya yang sangat manis sekali kalau bisa Dani bilang ya. Dan juga Dani ingin bertanya sesuatu nih Elko Garz. Pernah gak suatu hari Elko Garz nih memilih untuk berhenti sebentar, bukan karena menyerah, tapi karena butuh ruang untuk memutuskan kemana sebenarnya ingin pergi? Anem RD bercerita tentang seseorang yang memarkirkan mobilnya di tengah jalan yang tidak bernama, bukan untuk menyerah, tapi untuk menepi sejenak. Dan setelah itu ia menyadari bahwa aku melihat bahwa hal-hal itu tidak pernah menjadi masalah bagiku. Jadi aku memulai banyak hal dan meninggalkan semua itu agar aku bisa berkembang, lalu menamai jalan tersebut. Kemudian Sunset on Stair and My Last Sugar Cafe Latte. Wah, ini judul, sebenarnya judul yang sangat Dani suka ya. Sebuah judul panjang yang ditulis sekaligus, seperti momen yang tidak ingin dipenggal. Seseorang duduk di tangga merasa kalah dalam perlombaan, lalu menyadari sesuatu. Ternyata tidak ada perlombaan dalam hidup kita, dan tidak ada yang sedang menunggu. Dan di ujungnya itu adalah matahari terbit, sehingga aku bisa mencoba lagi. Ini adalah frasa yang bisa kita artikan bahwasannya tidak apa-apa kalau misalkan kita merasa tertinggal oleh orang lain, karena pun setiap orang memiliki garis waktunya masing-masing. Jadi jangan pernah menyerah, jangan pernah kalah dengan seseorang. Kita harus tetap fokus dengan apa yang kita jalaninya sekarang. Dan tidak semua jalan perlu dilewati dengan kecepatan penuh nih Elko Garz. Terkadang memang kita membutuhkan sesuatu yang cukup berhenti sebentar. Itu artinya gak masalah kalau misalkan kita beristirahat sejenak ya, tanpa harus buru-buru mengejar sesuatu, karena itu untuk memastikan kalau kita masih berjalan di arah yang benar.

0: 이라디오쿠
1: 오깐 이라디오쿠
0: 오깐 이라디오쿠
1: 이게 땅 거기 두세
0: 나무향기 이라디오쿠
1: 하나 에헤 kenapa kalian berkelahi
0: ini dia rebut radioku aku kan mau dengerin radio C
1: ah radio C mendingan radio P kalian kuno itu radio yang kurang aci ini radio yang aci dengerin dong
2: 96.9
0: ah aci ya
1: ini Elkoga Radio Bali.

96.9 Alkogar Radio Bali. Kapan terakhir kali nih Alkogars kita berdiri di depan cermin, bukan untuk mengkritik, tapi untuk benar-benar mengakui betapa jauhnya kita sudah berjalan. Preppy Life berbeda dari semua tulisan sebelumnya karena untuk pertama kalinya di volume kedua ini suaranya tidak berbicara tentang orang lain, melainkan ia berbicara langsung mungkin kepada kita sebagai pembacanya maupun kepada sang penulisnya sendiri. Yang berkata, lihatlah seberapa banyak kamu telah tumbuh untuk menjadi orang yang selalu kita inginkan. Untuk setiap target yang telah dicapai atau gagal, kita menjadi sesuatu yang lebih besar. Dan yang hanya bisa diketahui oleh diri kita sendiri itu adalah ya memang diri kita sendiri, karena memang kitalah yang memulai semua itu. Dan kemudian dilanjutkan dengan kalimat, karena kita selalu berarti bagi diri kita sendiri dan kita akan selalu menang. Setelah semua rasa sakit yang dituliskan di dua volume ini, seseorang akhirnya berbalik dan berkata kepada dirinya bahwasannya kita, kamu ataupun siapapun diri kita sendiri itu sudah melakukan yang terbaik dan itu sudah cukup bagi sang penulis. Ya, dan juga pertumbuhan yang paling sunyi tapi paling nyata adalah ketika kita akhirnya bisa menjadi saksi yang adil bagi diri kita sendiri nih Alkogars. Bukan penghakiman tapi pengakuan yang telak untuk menyenangkan diri kita sendiri.

96.9 Alkogia Radio Bali. Ada satu kalimat yang menjadi penutup pada volume kedua, dan Dani rasa kalimat ini adalah sesuatu yang mungkin kita semua harus dengar pada malam hari ini, Alkogers. Kalimat penutup dari keseluruhan dua zin ini berbunyi, dan meskipun kita mungkin tampak baik-baik saja saat sendirian, aku bisa menjadi orang yang membantu. Kalimat yang ambigu dengan cara yang indah bisa dibaca sebagai seseorang yang menawarkan diri kepada orang lain, tapi bisa juga dibaca sebagai seseorang yang akhirnya berani menawarkan diri kepada dirinya sendiri. Bahwa ia tidak harus selalu baik-baik saja saat sendirian, bahwa ada bagian dari dirinya yang siap membantu bagian lainnya. Dan di hari Senin yang sepanjang hari ini, mungkin itu adalah pengingat yang paling sederhana sekaligus paling perlu, Neil Corgers, bahwa kita tidak harus menanggung semua beban sendirian. Mungkin terlihat baik-baik saja dan benar-benar baik-baik saja adalah dua hal yang berbeda ya. Dan keberanian untuk mengakui perbedaan itu sendiri sudah merupakan langkah yang sangat luar biasa.

96.9 Elkoga Radio Bali. Dan akhirnya hari Senin pun sampai di penghujung jalan ya Elkogers. Kita sudah berjalan cukup jauh pada malam hari ini ya, dari pembahasan bioskop yang menyimpan perasaan yang tidak terucap, dari jalan yang tidak bernama, dari tangga yang menyaksikan rasa takut, hingga cermin yang akhirnya memantulkan rasa syukur. Kalimat penutup dari volume 1 yang berbunyi, aku menganggapnya sebagai pengalaman yang mengajarkan kerendahan hati, dan rasanya bisa menjadi cara kita juga ya untuk memandang hari Senin yang baru saja berlalu hari ini. Semua yang berat, semua yang tidak sempat terselesaikan, semuanya itu adalah bagian dari pengalaman yang sedang membentuk diri kita sendiri secara pelan-pelan. Dan tentunya dengan cara diri kita, cara dari kita sendiri pastinya Elkogers. Dan malam ini bukan tentang menjadi lebih produktif ya, malam ini adalah tentang mengakui bahwa menjadi manusia itu tidaklah mudah, dan semua yang kita rasakan layak untuk diakui, bukan untuk disembunyikan Elkogers. Dan untuk malam hari ini Dani bisa menyarankan istirahat yang baik Elkogers pada malam hari ini, dan semoga semua yang berarti, semua yang berlalu hari ini bisa menjadi di refleksi yang baik untuk kita malam hari ini, dan juga selalu bisa kita kenang ya. Dan untuk itu Dani Basyari pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Akhir kata, jangan melupakan pentingnya keluarga, karena dan keluarga ada ikatan darah yang menyatukan Anda sepanjang masa. Selamat

0: Radioku. Bukan TV Radioku. Bukan TV Radioku. Iya, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan Radioku. Aduh.
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut Radioku. Aku kan mau dengerin Radio C.
2: Ah, Radio C, mendingan Radio P.
1: Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
3: 96.9.
0: Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

0: 96.9 Elkoger Radio Bali. Wah, selamat pagi Elkogers.
1: Pagi.
0: Pagi, gigi.
1: Udah bangun. Nih ngasih tahu ayo bangun. Kalau saya nanyain udah bangun belum?
0: Nah, sepertinya saya sudah bangun, makanya pagi ini saya akan menemani ruang dengar Anda tentunya di Elkoger Freshing Morning.
1: Edisi hari Selasa tanggal 23 Juni 2026.
0: Benar banget Elkogers, bagaimana pagi ini Elkogers masih seperti biasa? Maksudnya masih seperti pagi yang kemarin ya, karena bangun tidur terus berangkat pergi kerja, tapi langit mendung lagi nih pagi ini.
1: Apa sih mendung dari mana?
0: Bagas ini.
1: Seputaran kecumpungnya cerah.
0: Tidak peka sekali dari Trenggulit itu mendung, lihat tuh di arah situ mendung.
1: Iya, jadi buat yang nggak tahu nih, kita di studio tuh duduknya hadap-hadapan ya. Jadi kita tuh diapit sama dua jendela besar di Okoga. Dan ada dua view berbeda. Mungkin Desta nih ngelihatnya dari sisi mana ya jadinya? Selatan, timur?
0: Bukan dong, selatan di sana, utara.
1: Oh, berarti di utara yang mendung, di selatannya cerah.
0: Cerah, bener banget. Karena setiap pagi berangkat pasti

0: apa, sayang sekali kalau basah ya kan, jadi tidak bisa tembus kerjasamanya.
1: Ya, jangan dipaksakan kalau hujannya, berhenti sejenak, berteduh gitu ya. Jangan hanya demi kerjaan ada hujan-hujanan itu, jangan sampai ke garis. Tapi kita doakan saja hari ini cerah ya, sama Amin. Seperti perasaan saya.
0: Ya. Oh, lagi cerah hari ini, Bagas.
1: Iya dong. Ya dong. Apalagi karena akan ada pertandingan seru nih di Piala Dunia. Ini juga mungkin Alkogers banyak yang jangankan bangun, tidur aja belum kayaknya.
0: Itu mungkin selain menunggu Piala Dunia emang ada kerjaan lain aja kayaknya.
1: Nah, Anda contohnya ya. Ya mungkin kesibukannya pokoknya jaga kesehatan Alkogers yang lagi harus kerja, mungkin ngantar anaknya mau daftar kuliah ya, SPMB, SMPB apa sebutannya, antara dua itu, rotek balik-balik, pokoknya dilancarkan.
0: Dan ya kita bakal ada rekomendasi juga untuk mendaftar kuliah di tempat yang bagus pokoknya. Tapi itu nanti Alkogers ya. Yeah. Kita mau kasih informasi dulu tentunya di Alkogers Freshing Morning pagi ini. Di jam 7 sampai jam 8 nanti kita bakal bacain tentang berita-berita asik dari Koran Harian Nusa Bali.
1: Betul, lalu jam 8 sampai jam 9 kita akan ngobrol asik membahas topik hari ini, yakni telisik, tebak-tebakan liar dan asik.
0: Nah, tapi nanti untuk Anda yang mau ikutan gabungan bisa langsung Alkogers ya. Tapi jam 7 sampai jam 8 kita bacain berita dulu biar membuka wawasan Anda di pagi yang mendung maupun cerah ini.
1: Ya pokoknya sabar aja ya soal tebak-tebakannya. Tapi yang kepo udah lihat sosial media kita, udah diupload ini tebak-tebakannya terkait dengan Piala Dunia.
0: Iya, dan tentunya sampai jam 9 pagi nanti bakal ditemenin sama Desta Arita
1: dan Bagas Krisna.

0: 96.9
1: El Cobra Radio Bali.
2: Bu, itu si Rian kenapa nggak sekolah lagi?
3: Sekolah? Buat makan aja saya ngutang, Bu. Saya juga pengen anak saya sekolah, lihat dia sukses. Tapi tiap pagi Rian cuma bisa lihat temennya berangkat sekolah.

0: dan bantu saya cari kerja tambahan.
1: Bu, sekarang ada sekolah rakyat. Ada 166 titik yang tersebar di seluruh Indonesia untuk menjangkau 14.936.
2: Yaitu Gatsu, Bulung Indah, Pemogan, dan lainnya, toko klinis Arya Gianyar, yaitu Batu Bulan, Celup, Ketewel, Ubud, dan Keramas, toko klinis area Bandung Selatan, yaitu Uluwatu dan Nusa Dua, toko klinis area Bandung Utara, yaitu Mengwi, Sangeh, dan Dalung, toko klinis area Tabanan, toko klinis area Singaraja, serta toko cabang baru di Seririt yang akan segera dibuka.
3: Bisa datang bawa lamaran dan langsung interview yang diadakan selama
4: bulan Juni 2026.
3: Lamaran juga bisa dititipkan di kantor pusat klinis lantai 3 Misanto Kavidalo, di cabang klinis terdekat, atau melalui email ke rekrutmenklinisbali@gmail.com.
2: Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 087-761-299-127 atau 081-935-102-997 setiap Senin sampai Jumat. Dan jangan lupa, ikuti Instagram kami di @lokerbaliklendis dan di @lendiscrossirbali.
5: Sakitnya tuh di sini.
6: Waduh, Mama lagi ngapain? Tumben Mama nyanyinya kayak gitu.
5: Ini loh sayang, Mama lagi bingung. Mau belanja bulanan, apa-apa serba naik. Mana duit yang dikasih Papa pas-pasan lagi. Aduh.
6: Ngapain bingung-bingung sih, Ma? Kan sudah ada toko terlengkap dan termurah.
5: Hah? Toko apa itu? Kok Mama belum tahu?
6: Klendis Smart, Ma. Mama bisa cari apa aja, semuanya ada. Mulai dari perlengkapan bayi seperti susu, diapers, baju bayi dan anak-anak, mobil dan motor aki, perlengkapan rumah tangga, dan masih banyak lagi yang lain.
5: Wah, kalau gitu ayo temenin Mama ke Klendis Smart sekarang ya, buat borong-borong.
7: Di Klendis Smart tersedia semua keperluan sehari-hari Anda. Mulai dari sembako, peralatan dapur, alat tulis dan keperluan kantor, mainan anak-anak, susu, dan semua kebutuhan bayi tersedia lengkap dengan harga terjangkau. Di beberapa cabang tersedia daging ayam dan sapi, sayur dan buah-buahan, serta fashion dewasa dengan model terbaik dan selalu up to date. Ayo, tunggu apa lagi? Buruan ke Klendis Smart. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi hotline kami di 085-338-064-285.
8: Ingin belanja murah dan nyaman? Klendis Smart, pilihan yang termurah.
9: Royal Bali College, kampus paling rock on di Bali. Mau sukses berkarir di industri perhotelan dan kapal pesiar? Mulai dulu dari Royal Bali College. Karena Royal Bali College merupakan satu-satunya kampus yang dimiliki oleh dua agensi penempatan kru kapal pesiar di Bali, yakni PT Royal Bali Internusa dan ISS Management. Cruise-nya gak hanya di ocean, tapi juga river cruise. Trainingnya pun gak hanya di dalam negeri, tapi juga luar negeri, yakni di Asia sampai ke Eropa. Melalui bursa kerja khusus, Royal Bali College membuka peluang bekerja bagi para alumninya untuk berkarir di industri perhotelan di Bali dan juga luar negeri. So, mau training di dalam atau luar negeri? Mau kerja di hotel dalam atau luar negeri? Mau ke ocean atau river cruise? Start dulu dari Royal Bali College. Pendaftaran mahasiswa baru dibuka untuk kelas bulan Juli dan Januari dengan program studi pilihan seperti program 1 tahun F&B Service, Bartending, Housekeeping, Culinary, dan Front Office Service. Program 2 tahun F&B Division dan Butler Service. Ayo, segera daftarkan diri Anda dengan mengunjungi websitenya di www.royalbalicollege.com atau datang langsung ke Royal Bali College yang beralamat di Jalan Pasekan nomor 90X Batu Bulan Kangin Gianyar. Raih impian suksesmu di usia muda dan menjadi pahlawan keluarga karena suksesmu berawal dari sini. Royal Bali College. Royal Bali College, rock on!

0: 96.9 Elkoga Radio Bali. Saatnya kita membacakan apa saja yang ada di harian Koran Nusa Bali pagi hari ini, Elkogers ya.
1: Betul.
0: Pasti Anda sudah penasaran kan?
1: Tidak. Harus penasaran.
0: Iyalah.
1: Ya, karena memang berita ini sangat penting Anda ketahui ya, sebagai warga negara yang melek terhadap berbagai kondisi bangsa. Apalagi yang dekat-dekat dulu ya, di provinsi, di daerah Anda. Ini pasti banyak berita yang harus Anda ketahui agar Anda tidak ketinggalan informasi.
0: Benar banget, Elkogers. Apalagi di Nusa Bali, halaman depannya sudah ada kejadian yang kemarin baru saja terjadi, khususnya di daerah Renon ya.
1: Pasti, apa itu?
0: Wah, pasti Anda yang lewat daerah Renon kemarin ada rame-rame apa ini?
1: Orang apakah gini, main bola.
0: Nah, apakah rame-rame pelari culture kah?
1: Oh.
0: Ternyata bukan.
1: Ada apa itu kemarin ya?
0: Ada aksi Bali Bergerak datangi DPRD di mana mereka menyoroti maraknya korupsi harga BBM hingga evaluasi MBG oleh mahasiswa Universitas Udayana ya. Tapi mereka ini tergabung dalam seperti aliansi gitu ya, aksi Bali Bergerak. Jadi isinya para mahasiswa, enggak hanya dari UNUD gitu, Elkogers.
1: Wah, bagus itu, bagus. Gimana beritanya?
0: Tapi beritanya menarik ya, tapi kita bacain dulu headline apa aja nih yang ada di Koran Nusa Bali pagi hari ini ya. Selain ada aksi Bali Bergerak datangi DPRD Bali, itu untuk kakak-kakak mahasiswa. Nah, ini untuk SPMB adik-adik sudah mulai dibuka ya. SPMB SMA dan SMK 2026 mulai bergulir nih. Sistemnya berbeda, tahun ini berbasis TKA. Jadi berbasis TKA ini tesnya sesuai minat dan bakat ya, Elkogers ya. Nah, untuk Anda adik-adik kita dari SMP yang mau masuk SMA, mulai dipersiapkan dirinya belajar dengan baik agar bisa lolos di SMA favorit kalian atau SMA yang memang kalian cari selain dari jalur zonasi ya. Selain itu ada juga Portugal versus Uzbekistan, momen pembuktian Ronaldo. Wah, ini kalau yang ini kita serahkan kepada Suhu Bagas.
1: Ya, itu pertandingannya besok ya, jam 1 pagi. Dan kayaknya akan seru karena Messi kan kemarin pertandingan pertama nyetak 3 gol nih, hat-trick. Kemudian tadi, apa kemarin ya? Tadi pagi kayaknya itu, tadi pagi Argentina main, Messi lagi nyetak 2 gol.
0: Betul.
1: Jadi
0: sekali.
1: Messi udah 5 gol, Ronaldo belum ada gol. Ini biasanya tekanannya lebih tinggi dan pasti akan semangat sekali dia nanti main. Akhirnya tak gol. Kemudian banyak drama lah terjadi di lapangan. Kita lihat aja nanti, Elkogers. Terus ada berita apa lagi nih?
0: Selain itu ada juga ini dari diskusi budaya masih, berarti ini masalah PKB ya. Bukan masalah sih, sebenarnya berita tentang PKB. Jadi dari diskusi budaya, rekonstruksi kesenian langka Kawiya dan PBI Bali rangkaian PKB 48. Jadi PKB diharapkan jadi laboratorium rekonstruksi kesenian langka nih, Elkogers. Jadi memang selama ini kan sejumlah kesenian langka sudah direkonstruksi kembali ya dan ditampilkan di PKB. Tapi setelah festival selesai, sebagian kembali berhenti berkembang di daerah asalnya. Seperti yang Desta hadiri 2 hari yang lalu, itu ada perayaan busana. Jadi itu merekonstruksi busana-busana di masa lampau dengan perpaduan ada aksesoris yang modern. Jadi mengikuti zaman sekarang dan ditampilkan. Wah, pas Desa nonton keren banget sih itu.
1: Langsung pengen beli ya.
0: Enggak juga pengen beli sih, cuman kayak kagum aja ternyata banyak berbagai model ya untuk busana adat di Bali, mulai untuk menikah, terus saat punya anak ada ritualnya sendiri, bajunya juga beda.
1: Betul. Gitu.
0: Pecalang di Bali ternyata setiap kabupaten juga ada ciri khasnya.
1: Iya.
0: Wah, itu keren banget sih, Elkogers. Anda harus ke PKB ya untuk melihat kebudayaan Bali yang sangat beragam itu ya, Elkogers.
1: Betul, saya contohnya ya belum ke PKB. Ntar, sabar, ada siaran.
0: Oke, tapi dari berbagai macam headline di depan ya, saya ada tertarik nih sama satu berita, di mana berita ini untuk adik-adik yang dari SD dan mau masuk SMP ya. Jadi SPMB SMP jalur prestasi dimulai nih. Nah, jalur mutasi dan afirmasi rampung diminati ribuan siswa. Ini beritanya dari Badung, di mana sistem penerimaan murid baru atau SPMB jenjang SMP negeri di Kabupaten Badung kini memasuki tahap jalur prestasi setelah dua jalur awal rampung. Namun dari ribuan pendaftar di tahap mutasi dan afirmasi, hanya sebagian kecil yang berhasil lolos verifikasi. Dan ini memunculkan sorotan pada ketatnya seleksi penerimaan tahun ini. Dari dua jalur tersebut ya ada 9.700 lebih siswa yang mendaftar. Namun hanya 335 siswa nih yang lolos verifikasi Alkogers. Jadi dari jumlah itu 224 siswa dinyatakan lulus, terdiri dari 105 siswa jalur perpindahan orang tua dan 119 siswa jalur afirmasi. Nah, Sekretaris Disdikpora Badung Pak Rai Twistianti Raharja mengatakan, oh, ini Pak Rai apa Bu Rai ini? Mengatakan pelaksanaan SPMB berjalan tertib dan lancar. Dia menyebut pihaknya sudah menyiapkan kanal pengaduan dan konsultasi untuk membantu peserta. Terus kata beliau, syukurnya hingga saat ini Astungkara masih berjalan lancar kanal tersebut ya. Rai Raharja juga menambahkan ada kendala ringan saat pendaftaran daring, seperti tidak bisa menekan tombol daftar. Namun masalah itu sudah ditangani melalui bantuan operator di tiap kecamatan. Jadi ada beberapa pertanyaan terkait tidak bisa klik mendaftar, namun sudah ditindaklanjuti setelah dipandu oleh operator masing-masing kecamatan ya. Jadi semuanya sudah berlangsung dengan baik katanya. Nah, terkait jumlah kelulusan yang kecil di dua jalur awal, dia menegaskan hal itu sesuai kuota yang sudah ditetapkan. Dia memperkirakan jumlah siswa yang diterima akan meningkat pada jalur domisili alias zonasi. Kata beliau, biasanya nanti semua bisa masuk ke domisili dari total kuota 8.386 ya. Nah, sebagai informasi, SPMB 2026 dibagi menjadi 4 jalur nih, yakni mutasi 5%, afirmasi 20%, prestasi 25%, dan domisili 40% Elkogers. Jadi pemerintah Kabupaten Badung melalui Disdikpora berkomitmen meningkatkan pemerataan pendidikan. Pendaftaran SPMB SMP berlangsung 12 Juni sampai 12 Juli 2026. Pembuatan akun dan unggah dokumen dilakukan tanggal 12 Mei sampai 11 Juni 2026. Seleksinya dimulai dari jalur mutasi tanggal 12 Juni 2026, afirmasi tanggal 15 Juni, prestasi 22 Juni, dan domisili 25 Juni 2026. Setiap jalur dibuka selama 30 hari ya sejak tanggal dimulai. Wah. Untuk adik-adik kita yang dari SD nih, siap-siap ya untuk tes baik jalur mutasi, jalur afirmasi atau prestasi, harus dipersiapkan semaksimal mungkin. Apalagi jalur prestasi ya, banyak banget pasti saingannya.
1: Betul.
0: Jadi untuk Anda yang punya anak bersekolah di SD, rajinlah memberikan atau menyalurkan bakat anaknya itu. Misalnya dia suka olahraga, kasih dia berolahraga. Atau sebenarnya nih anak suka taekwondo nih, wah saya akan masukkan dia les taekwondo gitu. Akhirnya dia berprestasi selama SD, itu bisa banget dipakai ketika mau mendaftar SMP nanti gitu.
1: Iya, jadi namanya pendidikan kan tidak melulu pendidikan akademik gitu. Alkogers, buat orang tua mungkin yang menggalakkan harus dapat ranking, wah udah gak zaman sekarang.
0: Betul banget, karena sekarang itu persaingan tuh banyak sekali ya. 25% kalau semuanya isinya akademik kan, wah sayang banget kosong. Jadi ambillah kesempatan 25% itu untuk mencoba hal di luar akademik,
1: iya.
0: Entah sepak bola, entah melukis.
1: Betul.
0: Entah lain-lainnya,
1: iya. Jadi ada banyak sekali minat dan bakat anak yang bisa kita kembangkan, Elkogers. Karena yang namanya jalur menuju sukses itu tidak melulu jago matematika, jago apa tadi pelajaran lain yang susah ya waktu agak kecil dulu.
0: Fisika
1: kan ada SD. Mungkin matematika, IPA itu kan cukup berat ya. Mungkin kalau anaknya itu memiliki keunggulan lain di otak bagian apa sih, yang sukanya menggambar, yang sukanya mewarnai.
0: Ya, antara kiri atau kanan.
1: Pokoknya. Nah, pokoknya itu. Jadi kan kita nggak mungkin ya memaksa burung itu untuk menyelam, Elkoger. Sesuaikan minat bakat dan kemampuan anak Anda agar potensinya tersalurkan, kemudian sukses lewat jalur itu. Siapa tahu anak Anda adalah calon pelukis internasional, iya, gitu kan, di masa depan.
0: Benar banget.
1: Jangan itu kaku salah ya.
0: Satu, betul. Itu salah satu berita dari Desta ya. Nah, untuk Bagas sendiri ada berita apa nih, Bagas?
1: Nah, berbeda sama yang kemarin, Elkoger. So, kemarin banyak berita yang positif. positif yang baik. Sekarang saya megang di halaman sergap ya, kolom sergapnya Harian Musa Bali. Ini isinya berita kriminal. Dan
0: itu teman saya yang nulis itu. Dia ahlinya kalau kriminal.
1: Iya, jadi banyak sekali judul yang menarik, di mana yang paling besar yakni suami laporkan istri ke Polresta diduga masalah rumah tangga. Nah, ini cukup menarik juga ya, karena headline beritanya besar. Lalu ada juga judul berita pengendara masih nekat lawan arus. Ini ada kejadiannya di seputaran Kebo Iwo gitu, Alkogers. Dan pastinya ada banyak lagi berita lain seperti Kapolresta Denpasar pimpin pengamanan demo di DPRD Bali. Ini kemarin banget ya. Nah, jadi acaranya kegiatan demonstrasi berlangsung di lapangan Renon, dan Kapolrestanya yang langsung menerjunkan pengawal, yang maksudnya langsung terjun mengawal jalannya aksi agar berlangsung aman, tertib, dan kondusif. Ini berarti cukup berhasil ya, karena kan kita nggak ada lihat berita yang sedikit miring, misalnya kekerasan itu nggak ada ya?
0: Iya, tidak ada, karena setelah itu langsung diskusi.
1: Oh, diskusi luar biasa ya. Ada juga judul berita yakni usaha spa di Pererenan diduga dirusak orang tidak dikenal alias OTK. Dan ada juga maling HP korban laka lantas dibekuk. Jadi yang namanya kriminalitas ini memang masih banyak, apalagi tengah ekonomi yang sulit. Kan dari itu nggak salah juga ya, adik-adik mahasiswa ini demo agar kondisi ekonomi membaik ke depannya.
0: Benar. Jadi memang mungkin suara rakyat ini agak susah terdengar ya. Agak susah, bukan berarti tidak terdengar ya, Kogersia. Itu menurut pribadi saya aja sih.
1: Menurut pandangan saya.
0: Menurut pandangan saya saja. Makanya mungkin mereka memberikan suatu gerakan atau mungkin suatu hal yang intinya mereka ingin didengar gitu.
1: Betul. Nah, memang kan kebanyakan mahasiswa itu adalah perwakilan rakyat ya, benar, di jalan. Kalau misalnya kan kita sebagai masyarakat umum harus siaran nih pagi, harus kerja. Mungkin ada yang dapat shift siang, ada yang kerja sampai malam, itu kan nggak mungkin kita ikut demonstrasi ke jalan. Tapi yang bagai sayangkan di sini masih banyak yang netizen yang mengomentari adanya demonstrasi dengan nada negatif gitu. Jadi ada yang komen, teluh aja ceplok, taluh ceplok, ada makan gitu misalnya.
0: Iya, taluh goreng,
1: taluh goreng ada hasil. Nah, ada juga yang bilang, ini apa sih kegiatan di Jawa bawa ke Bali? Wah, jangan rasis, Alkogers. Nggak gitu konsepnya ya. Kita kan negara demonstrasi nih.
0: Benar.
1: Jadi emang kita harus menyuarakan pendapat dengan baik gitu ya.
0: Nanti kalau misalnya demonstrasi ini misalnya membuahkan suatu hasil, yang demo mahasiswa tapi yang merasakan satu Indonesia biasanya.
1: Betul, siapa tahu beneran nanti harga bensin turun.
0: Ya, ngomong-ngomong harga bensin turun, harga bukan harga dolar ya, dolar kita udah turun.
1: Wah,
0: sekarang sudah
1: syukurlah.
0: Di 17.700-an kan.
1: Ya, semoga bisa dipertahankan dan pastinya tidak berpengaruh sama hal lain ya, kayak suku bunga. Nah, kan kadang-kadang dolarnya melemah tapi suku bunganya naik. Jadi lagi KPR, lagi cicilan. Ah, semangat pokoknya lah. Ekonomi berat sekali ya. Nah, tapi untuk menghibur diri, ini udah Bagas siapin juga berita menarik dari kolom yang Piala Dunia, kolom yang paling unik nih, yang paling Bagas suka, mengenai pertandingan seru di mana akan berlangsung besok pagi tepatnya jam 4, di mana Inggris akan menghadapi Ghana, dengan judul beritanya sama-sama bermodal kemenangan. Inggris saat ini juga berada dalam momentum positif. Dalam 11 pertandingan terakhir, Inggris hanya sekali mengalami kekalahan, di mana timnas Inggris menantang Ghana di matchday kedua grup L Piala Dunia 2026 di Gillette Stadium, Foxborough pada Rabu 24 Juni. Pertandingannya dipastikan berjalan seru karena kedua tim sama-sama bermodalkan kemenangan di matchday pertama. Timnas Inggris sukses menggulung Kroasia dengan skor 4-2, sementara pertandingan lainnya Ghana juga berhasil mendapatkan momentum positif, Alkogers. Dan ini bukan sekedar peraihan 3 poin bagi tim Inggris, karena tim asuhan Thomas Tuchel memperlihatkan kemampuan beradaptasi saat pertandingannya berjalan tidak sesuai rencana. Setelah sempat kesulitan di babak pertama, Inggris meningkatkan tempo permainan secara drastis dan berhasil membongkar pertahanan lawan. Harry Kane tampil sebagai pemimpin lini depan dengan 2 gol, sementara Jude Bellingham kembali membuktikan dirinya sebagai salah satu gelandang terbaik dunia saat ini. Harry Kane telah mencetak 5 dari 11 gol terakhir Inggris. Dan Inggris juga memiliki kedalaman skuad, karena ada pemain seperti Marcus Rashford dari Manchester United ya, sudah selesai pinjamannya, dan Bukayo Saka bahkan tidak harus selalu menjadi starter. Inggris memiliki banyak opsi serangan yang mampu mengubah jalannya pertandingan dari bangku cadangan. Jadi emang Inggris ini salah satu tim yang diunggulkan, Alkogers. Setelah yang paling besar kansnya itu berdasarkan data itu ada Spanyol paling tinggi, kemudian setelah itu ada siapa ya, ada
0: Argentina
1: ya, oke, Argentina udah pasti, kemudian Portugal juga masuk, Inggris dan Jerman kalau nggak salah ya, ada top 5-nya. Tapi siapapun yang menang pastinya ini memberikan kita hiburan, hiburan yang cukup menarik pastinya di tengah kondisi kita yang lagi
0: karena di jalan juga sudah pada ramai ya, pada pasang bendera dari berbagai negara itu untuk menyiapkan euforia Piala Dunia 2026 ini.
1: Betul. Desta sendiri dukung timnas mana nih?
0: Argentina. Oh, saya Argentina pokoknya, mau menang kalah Argentina.
1: Ya, kalau saya sendiri dukung Portugal, tapi kalau enggak Portugal, Inggris juga bagus. Brazil juga, Jerman juga, banyak jadinya ya.
0: Ngomong-ngomong banyak, banyak banget berita yang sudah kita sebutkan tadi ya di headline Nusa Bali. Untuk Anda Elkogers yang ingin tahu informasi atau berita-berita terkini setiap paginya, Anda bisa pantau terus setiap pagi di Elkogers Freshing Morning di Berisik Berita Asik. Dan tentunya berita asik kita selalu membacakan dari koran Nusa Bali, di mana beritanya fresh dan update setiap harinya ya.
1: Iya. Yeah.
0: So, selanjutnya kita bakal bertemu di sesi kedua, tapi setelah beberapa lagu yang mau lewat ini dulu ya, masih tetap bareng saya Desta Arita
1: dan Bagas Krisna.